0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Eliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara. Itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan

0: maupun pekerja media yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
1: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia, relawan kemanusiaan Gaza, menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tio Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian.

Dari kawasan Jalan Tanah Abang 123, kami kembali menyapa Anda pendengar. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu ini ya, 23 Mei 2026. Dan selamat pagi untuk warga Bengkalis dan juga semuanya yang mendengarkan kami melalui frekuensi 90,7 MHz atau juga dapat mendengarkan siaran ini di aplikasi RRI Digital ya. Pagi yang cerah sekali di hari ini pendengar, semoga juga cerah hati Anda. Apa yang paling disukai di pagi hari? Kebanyakan orang menyukainya dengan nuansa matahari yang cerah seperti ini ya, membuat suasana kehangatan dan juga terasa seperti energi baru yang masuk ke dalam tubuh. Dan bersyukurlah bagi orang-orang yang bisa bangun di pagi hari di pendengarnya dan menikmati pagi hari meski dengan secangkir kopi. Namun tidak semua orang dapat menikmatinya, mungkin karena kelewatan juga menikmati tidur di pagi hari saat ini pendengar. Dan salam berbahagia untuk semuanya, semoga sehat senantiasa ya. Kita awali dengan satu kopi dari Nazir Fahmi berikut ini.

0: Kit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Nah, Natalie Taylor Serener Martin Jensen yang paling garbi mengantar kita pada pukul 7 lebih 48 menit saat ini. Masih bersama Rem Kalis Mania Anda di hari Sabtu 23 Mei 2026. Yuk kita update dulu informasi cuaca pagi di Pergari ya. Siapa tahu di tempat Anda berbeda nih. Kalau di Bengkali saat ini cerah sekali, tapi juga mungkin kita bisa gak pasti ya, kalau misalnya cerah itu gak bisa bertahan sampai siang atau juga malam nanti. Seperti juga hidup, kadang-kadang juga bahagia, kadang juga derita atau duka ya Pergari ya. Nah, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Riau. Info cuaca kami awali dari Kampar. Diperkirakan hari ini wilayah Kampar berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu, hari ini hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk Bengkalis, diperkirakan hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hilir, hari ini hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Pelalawan berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Rokan Hulu berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Rokan Hilir berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Siak hujan ringan 24 hingga 30 derajat Celcius. Kuantan Sengi juga berawan hari ini berengar dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kepulauan Meranti berawan, Kota Pekanbaru juga berawan, dan juga Kota Dumai berawan dengan suhu rata-rata 25 hingga 30 derajat Celcius. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

bersama Noah dan Ramen Girl, suara dalam kepala pendengar. Mungkin suaranya tidak terdengar keluar ya, terdengar cuma dalam hati doang. Nah, tidak semua hal yang bisa diungkapkan karena banyak suara dalam kepala yang berkecamuk. Mungkin banyak kepikiran hal-hal yang selalu ada saja yang bisa membuat seseorang menjadi cemas atau juga khawatir nih pendengar ya, seperti suara dalam kepala. Oh ya, berkaitan dengan cemas dan juga rasa khawatir yang berlebihan ini, mungkin Anda pernah mengalami ketika rasa cemas datang menghampiri hidup, seketika respon Anda menjadi tidak mau makan nih pendengar ya. Bahkan mungkin hal sederhana seperti mengingat tampil di suatu event atau presentasi dan segala macamnya, sehingga membuat keadaan seseorang menjadi hilang selera makan, pendengar. Hal tersebut dikenal sebagai istilah fight or flight response. Dari keadaan psikologi seseorang, pendengar, ketika respon itu aktif, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol ya. Dampaknya terhadap nafsu makan bisa berbeda juga sih sebenarnya pada individu. Ada juga yang nafsu makannya menjadi hilang atau juga menurun, pendengar. Karena sistem pencernaannya melambat, tubuh fokus pada bertahan bukan mencerna makanan, jadi muncul gejala seperti mual atau juga perut tidak nyaman ya. Namun ada juga orang yang seperti itu justru malah nafsu makannya meningkat ya, emotional eating. Nah, sebaliknya ada juga yang berlebihan sebagai pelampiasan emosinya. Kondisi itu disebut emotional eating. Seperti yang dilansir dari rri.co.id. Dan dampak jangka panjang juga nafsu makan berkurang ini dapat berdampak serius nih pendengar jika berlangsung terlalu lama ya. Penurunan berat badan drastis, kenaikan berat badan juga berlebihan, gangguan pencernaan, dan masih banyak hal-hal lainnya yang berdampak buruk bagi kesehatan. So, pagi ini hindari kecemasan berlebihan nih pendengar. Ayo kita santai dan relax bersama Maroon Sunday Morning berikut ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, siapa nih di antara Anda yang paling jago minum kopi? Tapi kalau jago minum kopi saja tidak cukup ya, harus ada lagi nih, jago membedakan kopi. Karena setiap kopi memiliki cita rasa yang berbeda. Setiap negara di dunia nih pendengar, punya keunikan masing-masing. Tidak hanya dari segi budaya dan wisata, makanan hingga minuman pun beberapa negara memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah membuat negara-negara itu mudah dikenal oleh wisatawan asing. Salah satunya dari kopi nih. Kopi yang merupakan salah satu minuman yang hampir bisa ditemukan di berbagai negara di dunia, bahkan di beberapa negara. Kopi selalu dinikmati pada pagi sembari menikmati sejuknya udara pagi dan sebelum beraktivitas. Sederet kopi di beberapa negara di dunia, cara penyajiannya berbeda-beda. Soal rasa, tentunya saja juga berbeda-beda nih pendengar. Punya rasa dan keunikan tersendiri, kopi merupakan salah satu pilihan wisata ketika berkunjung ke suatu daerah. Lalu apa-apa saja perbedaan kopi di berbagai negara di dunia? Yang pertama nih, ada espresso nih pendengar. Merupakan kopi asal Italia. Dengan resep klasik dari kopi espresso ini disajikan dengan tambahan irisan lemon. Lemon harus diratakan dengan sendok di sisi atau bagian bawah cangkir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kopi bonbon asal Spanyol. Ini adalah kopi espresso dengan tambahan susu kental dengan cara penyajiannya yakni mencampur yang terakhir dengan susu biasa agar bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada lagi dari kopi rempah asal Maroko, tentunya memiliki cita rasa yang khas. Cara pembuatannya juga berbeda nih pendengar, dengan menggiling campuran rempah-rempah seperti biji wijen, lada hitam, dan pala dengan biji kopi biasa agar rasanya unik. Ada lagi yang berikutnya dari Pariser, ini adalah kopi yang ditemukan di Jerman untuk menyembunyikan kehadiran alkohol di pertemuan keluarga. Bagaimana kalau kopi dicampur bawang putih? Pernah dengar gak nih pendengar? Nah kali ini memang ada kopi dengan bawang putih dari Turki dan juga dicampur madu. Ini merupakan minuman populer dari Turki, kadang-kadang disebut sebagai resep orang mertua. Kemudian ada kopi yang cukup terkenal di Jamaika, adalah kopi dengan jeruk. Selain pakai irisan jeruk, kopi Jamaika juga menyertakan porsi rum tradisional untuk membuat minuman yang menarik dan juga lezat.

0: kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengget atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengget yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu, bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama,
2: duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
3: Selalu.
2: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
3: Kamu terus yang ngurusin rumah.
2: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin.
0: Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian.
2: Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
0: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.
4: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Pendengar, hati-hati loh ya berkendaraan karena nasib buruk bisa menimpa siapa saja. Nah, jika sudah kemalangan di jalan, bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kali ini Pendengar, ada kejahatan modus baru di jalanan, seolah-olah ia menjadi korban tabrak lari. Jadi baru-baru ini di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang pria yang hendak memeras pengendara mobil dengan modus berpura-pura menjadi korban tabrak lari. Namun akhirnya dirinya berhasil ditangkap oleh polisi. Jadi hati-hati pendengar, jangan sampai kita menjadi korban kejahatan di jalanan. Dan tetap waspada.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana

0: lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Pernah ada 9 negara dengan biaya liburan termurah dan pastinya cocok banget nih untuk yang memiliki budget terbatas ya. Apakah Anda mungkin juga termasuk orang yang suka liburan tanpa harus merogoh kocek yang terlalu banyak nih pendengar? Mengutip dari Kiplinger, beberapa negara yang memang dapat dikunjungi dengan budget yang terbatas, misalnya ada Laos dengan perkiraan biaya hariannya sebesar Rp223.000. Laos ini merupakan negara di Asia Tenggara yang sangat ramah untuk kantong para traveler. Kemudian yang berikutnya ada Turki, merupakan negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Turki memiliki biaya hidup harian yang tergolong murah, yakni sebesar Rp342.000 saja. Berada di perbatasan Eropa dan Asia, Anda dapat memanjakan mata dengan arsitektur yang mencolok dan lidah dengan kuliner yang menggiurkan ya pendengar. Turki memiliki segalanya, mulai dari pantai, kota metropolis, Istanbul yang berwarna, hingga pegunungan dengan panorama indah. Kemudian negara berikutnya dengan biaya yang ramah kantong adalah Thailand. Kerap menjadi surga para just tip, Thailand memang merupakan negara yang menarik perhatian wisatawan. Memiliki biaya harian kurang lebih dari Rp773.000, negara ini dipenuhi dengan patung Buddha, kuil hutan, dan street market yang tiada duanya nih pendengar. Dan berikutnya ada Hungaria, Costa Rica, dan juga termasuk Meksiko adalah negara yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Jangan lupa juga kalau Anda memiliki kantong yang bersahabat untuk berkunjung ke Republik Dominika dan juga Yunani. Yunani adalah negara dengan sejarah dan kebudayaan yang sangat kaya dengan warisan budaya kuno, pulau-pulau cantik, serta masakan yang lezat. Dan yang terakhir adalah tanah air Indonesia. Walaupun mungkin Anda merupakan traveler asal Indonesia, tanah air ini memiliki beragam keindahan wisata yang ditawarkan loh. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alamnya, mulai pantai pasir putih yang bersih hingga hutan hujan tropis yang mengagumkan. Jadi gimana nih pendengar? Negara mana yang paling menjadi favorit Anda untuk traveling?

0: buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Cik ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

pendengar, siapa yang masih punya nostalgia dan juga ingat nih memutar musik dengan menggunakan Winamp yang jadi pemutar musik legend saat itu. Nah, kini perusahaan induk Winamp, Radionomy, mengumumkan bahwa software pemutar audio legendaris akan segera comeback dan aktif kembali beroperasi. Dengan logo barunya, Winamp kini dibuat untuk generasi yang akan datang, Winamp for the next generation. Sebagai game changer pada masanya, Winamp sendiri saat ini masih memiliki 80 juta pengguna aktif di seluruh dunia untuk saat ini.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
3: Niha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Station on RRI.
1: Pendengar tak terasa, lagu demi lagu dan juga rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk temani Anda di hari ini. Saatnya saya Didi Zadi pamit undur suara di ruang arah Anda. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menepati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus. Untuk pelatih memberikan bola yang memberikan peluang masing-masing. Terus kemudian di Kopa kedua kita hampir bisa ditambil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan Indo United dimasukkan untuk main melakukan prosi-prosi yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga, tapi setidaknya untuk ini mengatakan

0: bersyukur sebagai pemain.
1: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu, hari ke-23 di bulan Mei 2026. Wah, masih semangat ya. Dan kabarnya nih, pendengar ya, di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru pendengar masih terjadi pemadaman listrik ya secara bergantian ya. Mungkin untuk Anda pendengar yang bingung karena listrik padam, ngapain ya serunya weekend gitu, masa weekend mau panas-panasan gitu ya. Nah, mungkin Anda pendengar dapat memanfaatkan fasilitas yang ada ya, mungkin bisa jalan-jalan ke mall, pergi nonton, atau juga mungkin pergi makan keluar di tempat yang sejuk ya, dan yang pastinya ada fasilitas AC-nya gitu pendengar ya, biar adem ya, karena memang cuaca Kota Pekanbaru akhir-akhir ini masih cukup panas terik ya, jadi memang agak menguras energi. Panas terik terus juga listrik padam, aduh, ini menggoda keimanan. Tapi mudah-mudahan weekendnya tetap seru ya pendengar, sambil mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan tadi baru saja kita simak kami olahraga bersama Pro 3 RRI untuk Anda. Ya, pendengar, untuk di siang hari ini bersama saya Maimunah Ismail, pendengar ada Rizky Febian untuk Anda pendengar hingga tua bersama.

satu lagu bersama Rizky Febian untuk Anda pendengar hingga tua bersama. Ya, pendengar, lagu yang dirilis ya pada 12 Mei 2021 ya milik Rizky Febian penyanyinya hingga tua bersama. Dan pendengar, dirilis pada 2021 melalui video lirik kanal YouTube DR2 Music Entertainment. Ya, disusul dengan perilisan video musik resmi pada 15 April 2022. Lagu ciptaan Ferry Hudaya ini juga tersedia di berbagai platform pemutaran musik digital. Ya, tua hingga tua bersama ya, bersama Rizky Febian yang dirilis pada 2021 tahun 2021, dan juga untuk video musiknya dirilis pada 15 April 2022. Masih bersama kami di Lintas Bengkalis Siang untuk Anda pendengar.

0: sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: kok dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Oh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Apa sih alasan kamu telat?
7: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
8: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
7: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
8: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
9: Gimana sih?
10: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
11: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

Ya pendengar, satu lagu dengan judul Rindu dan Cinta yang dinyanyikan oleh Dennis Kairis, pendengar, resmi dirilis pada 22 Juni 2021 di bawah naungan label MSI Record. Nah pendengar, inspirasi lagu ini terinspirasi dari kisah nyata perjuangan dan kerinduan para pekerja migran Indonesia atau TKI di Hong Kong yang harus menjalani hubungan jarak jauh. Ya, karakter vokal Dennis Kairis membawakan lagu bergenre pop ini dengan sentuhan warna vokal Melayu yang menjadi ciri khasnya. Ya, pendengar, kita simak Rindu dan Cinta bersama Dennis Kairis untuk Anda pendengar.

0: pendengarnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedi.
3: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tepat pukul 12.08 menit nanti akan kita dengarkan kumandang azan menandakan masuknya slot fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan slot fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak difikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya, memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba. 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata, lalu kita diam saja.

lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya, diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang, ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih, sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63, yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah

0: Kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara kaulan layyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk kaulan layyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: ₹50 ya, Bu. Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya. Total belanjanya Rp550.750. Silakan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Peringat masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, satu lagu bersama Remaja Peringat ya. Apa kabar sayang? Apa kabar Anda peringat? Di siang hari ini sehat selalu, walaupun cuaca sangat cerah sekali ceria hendaknya dimanapun Anda berada dengan berbagai aktivitas Anda ataupun yang lagi on the way dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan di hari ini Sabtu 23 Mei 2026 ya. 23 Mei 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan ini diperingati sebagai momen penting pendengar baik di tingkat nasional maupun internasional. Mulai dari peringatan Hari Penyu Sedunia, Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah hingga peristiwa kelam di Indonesia pendengar. Nah, setiap 23 Mei diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia dan peringatan ini telah dimulai sejak tahun 2000 digagas oleh organisasi konservasi American Tortoise Rescue pendengar dan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang kini terancam punah serta penurunan populasi penyu disebabkan oleh berbagai faktor seperti perburuan, kerusakan habitat dan juga perubahan iklim.

Mei ini merupakan juga hari penting ya bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2026 ini genap berusia 69 tahun. Provinsi ini resmi berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Pembentukan Kalimantan Tengah tidak terlepas dari perjuangan panjang masyarakat setempat yang pada awal tahun 1950-an ini muncul tuntutan dari masyarakat Dayak melalui ikatan keluarga Dayak agar wilayah tersebut menjadi provinsi tersendiri. Perjuangan ini tidak berjalan mulus, berbagai dinamika termasuk konflik internal dan juga tekanan politik sempat menghambat proses pembentukan provinsi. Akhirnya ya pendengar, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, Kalimantan Tengah resmi menjadi provinsi dengan RTA Milono sebagai gubernur pertama dan tema peringatan hari jadi ke-69 pada tahun 2026 adalah Betang Huma Itah yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman untuk menuju kesejahteraan. Nah, hari ini pendengar ya, Provinsi Kalimantan Tengah ulang tahun yang genap berusia 69 tahun dan provinsi ini berdiri pada tahun 1957 sebagai provinsi ke-17 di Indonesia. Nah, kalau Provinsi Riau kira-kira provinsi keberapa ya di Indonesia? Tapi kalau yang pasti Kalimantan Tengah ini provinsi yang ke-17 di Indonesia pendengar.

0: Oh, no.
1: Pakai tiku dong naik motor.
2: Mas, eh, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang enggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya. Berharap anaknya dapat mendengar

Merasa Indah. Pendengar sudah mengantar kita pukul 12.54 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar, warna disebut dapat membantu meningkatkan fokus dan menunjukkan keyakinan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Karena itu warna merah sering dipakai sebagai warna aksen untuk presentasi penting atau situasi yang membutuhkan kebutuhan cepat. Lalu pendengar, selain warna merah yang dipakai untuk memberikan kesan percaya diri ya, ada juga warna biru yang dianggap memberi kesan kredibel. Biru juga termasuk warna yang paling sering dipakai orang cerdas pendengar, dan Lewis mengatakan biru membantu membangun kesan, dapat percaya dan memiliki pemikiran yang matang. Nah, selain warna merah, warna biru pendengar juga sering digunakan oleh orang-orang yang cerdas. Dan selain itu juga hijau dan ungu disebut melambangkan kestabilan. Lewis juga menyebutkan pendengar hijau tua sering digunakan untuk menunjukkan kestabilan, ketenangan dan otoritas tanpa terlihat terlalu mencolok. Warna ini dianggap mampu menarik kepercayaan orang lain secara alami. Dan sementara itu ungu disebut sering dipakai oleh orang yang ingin menunjukkan keterbukaan terhadap ide baru dan membangun hubungan lebih cepat dengan orang lain. Lewis juga merekomendasikan warna ungu untuk situasi seperti negosiasi atau sesi kreatif. Dan orange ya, ini dinilai membuat suasana lebih terbuka. Meski terdengar tidak biasa, orange juga masuk dalam daftar warna yang sering dipakai oleh orang dengan kecerdasan tinggi. Dan warna ini dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman untuk berbicara dan menyampaikan ide. Karena itu orange dinilai cocok dipakai pemimpin tim yang ingin menciptakan suasana diskusi yang lebih terbuka. Dan pendengar, Lewis juga mengatakan pendengar yang bukan terletak pada warna tertentu yang dianggap kurang cerdas, melainkan ketika seseorang terlalu menghindari warna sama sekali. Dan pendengar, di 2022 yang menemukan potensi memori siswa lebih rendah pada kondisi warna hitam dibandingkan merah. Jadi pendengar, ada beberapa warna juga, dan terkadang ya memang ada suatu hari itu kita suka dengan warna merah, menggunakan baju merah ataupun menggunakan pokoknya barangkali yang warna-warna yang cerah seperti merah, ungu, ataupun suka sekarang terkena dengan warna yang hijau begitu ya. Baik, yang pasti tetap percaya dirilah penampilan Anda pendengar, dan sehat selalu. Masih bersama Pro 1 RR Bengkalis Pendengar, Firza, hadirmu.

0: catatan museum, jadi catatan sejarah bahwa Riau pernah tahun ke-12. Nah, inilah yang mau disampaikan di sini. Mungkin ini ke depan nanti Pak Kadis ini perlu kita benahi.
1: Patroli ini pertama menyentuh titik-titik lalu lintas, kemudian patroli-patroli di area-area pemukiman.

bersama pendengar Polda Riau patroli skala besar dan atur lalu lintas selama pemadaman di Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau merencanakan akan membuat Museum Pekan Olahraga Nasional atau PON di salah satu ruangan yang ada di Stadion Utama Riau. Inilah Wata Riau Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Wata Riau Siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suai FM.

0: Pendengar, Polda Riau patroli skala besar dan atur lalu lintas selama pemadaman di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Seluruh jalan utama di Kota Pekanbaru lumpuh total akibat pemadaman listrik yang terjadi pada Jumat malam. Akibatnya, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 datang dari berbagai arah menumpuk hingga kemacetan parah tak terhindarkan. Untuk mengurai kemacetan yang disebabkan padamnya seluruh traffic light di Kota Pekanbaru, ratusan personil Ditlantas Polda Riau dan Polresta Pekanbaru melakukan rekayasa lalu lintas. Tak hanya personil Polantas, Direktorat Reskrimum Polda Riau juga mengerahkan ratusan personil tim raga untuk melakukan patroli. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risoan II menjelaskan pihaknya melakukan patroli skala besar untuk menjaga keamanan di saat pasokan listrik terganggu.
2: Kondisi di Pekanbaru Riau mengalami padam lampu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Riau melaksanakan patroli skala besar dengan membagi areal patroli yang sudah kita berangkatkan tadi. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini dan pembagian tugas anggota dapat membawa situasi Kaptimas di Provinsi Riau dan Polda Riau aman terkendali. Ya, patroli ini pertama menyentuh titik-titik lalu lintas, kemudian patroli-patroli di areal-areal pemukiman yang antisipasi kegiatan ketiga.
3: Ini patrolinya sampai pagi atau menjelang hidup lampu aja?
2: Jarak kami sampai pagi.
1: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Inu Haryanto mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan personil demi memberikan rasa aman kepada masyarakat selama blackout berlangsung.
4: Malam ini kami menggerakkan anggota kami yang tergabung dalam tim raga. Tim raga ini sudah berjalan 1 tahun. Dengan fokus kegiatan adalah Harkamtibmas. Malam ini kami menyebar seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.
1: Dengan adanya patroli skala besar ini diharapkan situasi dapat kondusif. Masyarakat juga dihimbau segera melapor melalui layanan polisi 110 apabila menemukan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau merencanakan akan membuat Museum Pekan Olahraga Nasional atau PON di salah satu ruangan yang ada di Stadion Utama Riau. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
5: Dalam rangka menghidupkan kembali dan meramaikan Stadion Utama Riau, pemerintah provinsi berencana membuat Museum Pekan Olahraga Nasional atau PON di salah satu ruangan yang ada di Stadion Utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, rencana pembuatan museum ini sebenarnya keinginan lama dari Gubernur terdahulu Rusli Zainal yang menginginkan adanya informasi bagi masyarakat terkait dengan perjalanan PON di Indonesia dari awal sampai akhirnya Riau ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga 4 tahunan yang terbesar di negara ini. PLT Gubernur menuturkan keinginan Gubernur terdahulu sangat bagus dan sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. PLT Gubernur mengungkapkan selain dapat memberikan edukasi, keberadaan Museum PON nantinya juga diharapkan mampu kembali meramaikan Stadion Utama dan menghidupkan ekonomi masyarakat dengan banyaknya warga yang datang.
6: Itu dulu Pak Gubernur kita, Pak Rusli Zainal, ingin membuat situ satu ruangan yang menciptakan masalah PON sampai PON ke-12 di Provinsi Riau. PON ada satu ya, ada ruang sana ya. Ada PON 1, PON 2, PON 3 sampai pertama Solo dulu ya. Solo ini sampai yang ke-12 ini. Beliau dulu ingin melihatkan ini sejarah loh. Catat museum jadi catatan sejarah bahwa Riau pernah PON ke-12. Nah, inilah yang mau disampaikan di sini. Mungkin ini ke depan nanti Pak Kadis ini perlu kita benahi apabila kesampaian lah, dan nanti di museum itu nanti kita sampaikan juga, kita tampilkan bahwa ini loh kegiatan PON-PON 12 dulu yang ini, mungkin foto-fotonya dokumentasinya tolong dipaparkan lagi lah. Satu,
5: salah seorang anak muda Pekanbaru, Aal, mendukung rencana adanya museum PON di Stadion Utama karena dengan adanya museum ini nantinya maka warga akan mengetahui mengenai sejarah PON di Indonesia.
7: menurut untuk museum PON itu ya lebih baik dibagusin dan bisa masyarakat luar pun menilai bahwasanya museum PON pada tahun 2012 kalau nggak salah. Itu tuh biar nampak kesannya, sejarahnya PON pada di Riau tahun 2012 tersebut. Maka untuk itu pemerintah pun ya bagusnya diperbaiki atau direnovasi pun.
5: Aal mengharapkan nantinya setelah museum PON dibangun harus dijaga dan dirawat, jangan dibiarkan begitu saja agar keberadaannya tetap terjaga serta tidak rusak, karena jika dibiarkan terbengkalai maka anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan akan sia-sia. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tinjau proyek spam Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru wacanakan perubahan pola kelola profesional. Selengkapnya, Rodatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI meningkatkan pengawasan terhadap jalannya proyek infrastruktur daerah. Langkah ini dilakukan lewat pemeriksaan berkas hingga peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan proyek kerjasama sistem penyediaan air minum atau SPAM Kota Pekanbaru berjalan sesuai aturan. Perwakilan BPKRI menjelaskan proses pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan dokumen di kantor, meminta penjelasan pihak penjamin, hingga melihat langsung fasilitas di lapangan guna mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh.
9: Ini merupakan rangkaian pemeriksaan kami ya. Jadi waktu di kantor pemeriksaan dokumen, kemudian konfirmasi ke Pak Rido dan jajarannya di PTPI, kemudian kami lihat ke lapangan agar mendapatkan apa namanya gambaran yang utuh ya atas proyek spam Kota Pekanbaru ini. Izin Pak, nanti ada beberapa hal yang akan kami tanyakan, akan kami diskusikan dan izin kami tuangkan dalam berita acara sebagai bukti kunjungan kami.
8: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Huta Suhud mengakui beberapa target awal proyek memang belum berjalan sesuai harapan. Sebagai solusi, pemerintah Kota Pekanbaru kini tengah berkomunikasi untuk melakukan terobosan, salah satunya dengan mengajukan wacana perubahan pola kerjasama agar proyek ini bisa dikelola oleh pihak yang lebih profesional karena adanya keterbatasan sumber daya manusia di daerah.
10: Ada semacam terobosan. Pertama dalam bentuk restrukturisasi utangnya. Kedua, bahkan kami secara langsung kepada PTTM sudah sempat mengajukan wacana bagaimana kalau ini kita rubah polanya menjadi pola KBK ya. Kita serahkan aja ini ke seperti yang di PPTR Pak Rido yang di Jalan 3. Gimana? Karena kami juga Pemda mungkin SDM kita tidak mendukung dan sebagainya.
8: Ingat menambahkan perubahan pola ini masih sebatas usulan dan masih dalam tahap pertimbangan, namun diharapkan bisa membawa perkembangan positif bagi layanan air bersih di Kota Pekanbaru. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, korban kecurangan SPMB di Pekanbaru mayoritas masyarakat menengah ke bawah. DPRD Pekanbaru dorong transparansi dan perencanaan jangka panjang. Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: DPRD Pekanbaru menyoroti praktik kecurangan dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB yang merugikan masyarakat menengah ke bawah. Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru Niar Erawati menegaskan bahwa banyak masyarakat yang berhak melanjutkan pendidikan justru kehilangan haknya akibat praktik tersebut.
12: Pada prinsipnya kami menjunjung nilai transparansi, ya. Kami menjunjung juga nilai keadilan, tetapi tidak ada lagi praktik-praktik semacam ini. Sehingga kami merasa yang berhak untuk sekolah di sekolah tersebut itu tidak mendapatkan haknya. Sementara Bapak Ibu yang perlu diketahui adalah yang meminta pertolongan kepada kami itu kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Karena kalau masyarakat menengah ke atas, mereka punya kemampuan yang tidak perlu melalui anggota dewan. Mereka bisa langsung saja kepada kepala sekolah atau bisa langsung melanjutkan ke sekolah swasta. Yang ini perlu kita diskusi bersama bagaimana solusi ke depannya.
11: Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menambahkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP memperburuk masalah ini.
13: Jumlah angka angka yang sama SD dengan ketersediaan SMP itu nggak sebanding. Memang nggak sebanding. Jadi apapun bicara kita, ya memang akan terjadi. Nah, tadi saya sepakat ada roadmap, ya, roadmap pendidikannya. Ini yang kita selesaikan. Rencana kita ini 2028 mau harus gitu ya. Kalau enggak nanti akan ada denda atau apalah gitu ya. Berarti kita sudah harus mulai bicara sampai 2028 ini apa yang mau kita.
11: DPRD Pekanbaru menekankan perlunya transparansi dan perencanaan jangka panjang untuk seluruh masyarakat, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah, memperoleh hak pendidikan yang layak dan merata. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat penurunan produksi di Blok Rokan. Peningkatan signifikan justru terjadi pada sektor jasa, industri pengolahan, serta tingginya konsumsi masyarakat. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
14: Distribusi ekonomi terbesar di Provinsi Riau saat ini masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, pertanian, serta pertambangan. Namun dari sisi pertumbuhan tertinggi, sektor jasa lainnya memimpin dengan capaian 13,87%. Disusul sektor akomodasi makanan dan minuman sebesar 13,67%. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa performa sektor pertanian pada triwulan ini tumbuh 4,23% secara year on year.
15: Baik, berikutnya kalau kita lihat untuk konstruksi ini year on year-nya tumbuh 8,76%, triwulan 4-nya tumbuh 6,69%, triwulan 1 dan 25-nya tumbuh 5,19%. Sedangkan untuk kitukinya terkontraksi 2,60% dan triwulan 4 2025-nya tumbuh positif 0,43% dan triwulan 1 2025-nya terkontraksi 4,46%.
14: Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 2,41% secara years on years. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan tingginya permintaan pasar menjelang Idul Adha ini turut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha mikro di Pekanbaru, salah satunya Mela.
16: Kalau pas momen Ramadan dan Lebaran kemarin memang terasa sekali, Mbak, peningkatan pembelinya. Apalagi permintaan telur, ayam, dan bahan makanan pokok naik tajam dari hari biasanya. Ya, walaupun harga beberapa bahan baku sempat naik turun, alhamdulillahnya nih, Mbak, omset jualan kami itu ikut meningkat karena daya beli masyarakat lagi bagus.
14: Selain sektor konsumsi dan industri, sektor konstruksi di Riau juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,76%. Hal ini didukung oleh peningkatan indeks nilai konstruksi serta kelanjutan proyek infrastruktur strategis daerah. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, warga Pekanbaru keluhkan masih adanya truk over dimension overload masuk kota. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tempatkan petugas di pintu masuk dan daerah rawan. Haryo Gunawan melaporkan.
17: Masyarakat Pekanbaru mengeluhkan masih adanya truk bertona sebesar atau over dimension overload, odol, yang melintas di kawasan Kota Pekanbaru, khususnya di Jalan HR Subrantas. Keluhan tersebut disampaikan warga melalui program Halo RRI. Salah seorang warga Pekanbaru, Patria, mengatakan truk bertona sebesar masih kerap masuk ke jalan dalam kota dan dinilai membahayakan pengguna jalan lainnya serta memicu kemacetan.
18: Belum lagi di jam-jam tertentu jadi kemacetan mobil-mobil truk-truk besar masuk di kota. Kalau dulu, orang parkir sedikit aja di pinggir jalan ditilang oleh kepolisian. Ini mobil truk besar masuk kota, tapi tidak ada yang menghentikan, sehingga truk-truk kayak di jalan Subrantas ya, Panam itu, truk besar itu masuk. Kenapa tidak truk besar itu ada sanksi lewat Kubang, kan sudah ada.
17: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, mengatakan pihaknya telah menempatkan personel di sejumlah pintu masuk Kota Pekanbaru untuk mengawasi kendaraan bertonase berat. Menurut Mashkur, pengawasan dilakukan di beberapa titik rawan kemacetan dan jalur masuk kota guna memastikan kendaraan odol tidak melintas ke ruas jalan perkotaan.
19: Kita melakukan penempatan atau penanaman personel di beberapa titik simpul yang menjadi titik-titik rawan kemacetan seperti di Yutun-Yutun, di simpang-simpang, dan juga di pintu masuk jalan dalam Kota Pekanbaru. Ada 4 yang rutin kita jaga setiap harinya, mulai dari jam 6 subuh sampai jam 10 malam. Yang pertama itu adalah di depan markas Batalion Ahanun. Yang berikutnya ada simpang Garuda Sakti, yang juga simpul untuk pengawasan Tugu Kondor. Yang berikutnya ada di Tugu Songket dan ada di Restu Ibu.
17: Maskur berharap pengawasan yang dilakukan bersama pihak kepolisian dapat mengurangi jumlah truk odol yang masuk ke kawasan Kota Pekanbaru sehingga arus lalu lintas menjadi lebih aman, tertib dan lancar bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Jumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru dipastikan akan segera bertambah dalam waktu dekat. Dua cabang olahraga baru yakni padel dan orado direncanakan resmi bergabung setelah mendapatkan pengesahan dari KONI Pusat. Airani Januarini melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru dalam waktu dekat akan menambah dua cabang olahraga baru di bawah naungannya, yakni padel dan orado. Penambahan tersebut masih menunggu pengesahan resmi dari KONI Pusat dan KONI Provinsi Riau. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Pekanbaru, Nabawi, mengungkapkan rencana masuknya dua cabang olahraga baru itu disampaikan dalam agenda pembahasan internal KONI Pekanbaru. Nantinya setelah mendapat pengesahan dari KONI Pusat, padel dan orado akan dimasukkan dalam rapat kerja raker untuk kemudian disahkan secara resmi. Setelah proses pengesahan selesai di tingkat pusat, KONI Provinsi Riau akan menyurati KONI Kabupaten Kota sebagai dasar pembentukan kepengurusan cabang olahraga di daerah.
2: Itu kita menunggu dari KONI Provinsi. Oh. Apabila nanti sudah disahkan dari KONI Pusat, mungkin di raker ini, mungkin ini di waktu dekat ini kan ada raker KONI Pusat, yeah. Itu akan memasukkan nanti cabang olahraga dua ya, padel sama ya Pak Orado. Mungkin setelah itu nanti disahkan di sana, itu akan berkaitan dengan KONI Provinsi akan mengesahkan. Setelah itu nanti KONI Provinsi akan menyurati kabupaten kota. Itulah terbentuk kepengurusannya. Kedua, nanti setelah itu akan mempresentasikan apa itu Orado, gimana pertandingan seperti apa. Kita KONI ini wadah induk dari olahraga, ya kan? Kita ingin tahu juga. Mudah-mudahan nanti di domino ini ada 5 pembalian, nomor pertandingan banyak, mungkin, ya kan? Ya mudah-mudahan. Kita nggak tahu nih sekarang ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, membenarkan adanya rencana penambahan 2 cabang olahraga tersebut. Menurutnya, saat ini terdapat 55 cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Pekanbaru, dan jumlahnya itu akan segera bertambah.
3: Kita akan nambah juga 2 lagi, orado sama padel nanti. Lagi hits kan, padel itu ada orado tuh domino ya.
1: Ia berharap hadirnya cabang olahraga baru dapat menambah semangat pembinaan olahraga di Pekanbaru, sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet potensial di cabang olahraga yang tengah berkembang tersebut. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Riau patroli skala besar dan atur lalu lintas selama pemadaman di Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau merencanakan akan membuat Museum Pekan Olahraga Nasional atau PON di salah satu ruangan yang ada di Stadion Utama Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ya, pendengar, baru saja kita simak Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.
3: Ya, selamat siang pendengar kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat untuk kalian pendengar bersama saya Maimuna Ismail ya di siang hari ini Sabtu 23 Mei 2026. 08238836472 halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Mai sehat?
3: Kabar sehat, Mbak Yati gimana?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak Mai.
3: Iya. Oke, lagu apa Mbak?
4: Hari ini saya mau Reza Zakaria, Lautan Dusta.
3: Lautan Dusta, baiklah.
4: Salam sedikitnya Mbak. Salamnya buat Mbak Mai, serta keluarga. Semoga sehat selalu, rezekinya berkah serta melimpah. Amin.
3: Amin.
4: Amin, buatnya cinta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah, diberi kesehatan, rezekinya melimpah serta berkah.
3: Amin.
4: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Bang Tengku, Mbak Rumi, Pak Gala, dan semua grup mak-mak tanpa terkecuali. Semoga sehat dalam lindungan Allah dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih Pak Mai.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Yanti mendengar penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Mai, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kak Rumi gimana? Sehat kan?
4: Alhamdulillah. Insya Allah saya tetap diberi sehat nampaknya.
3: Amin.
4: Mudah-mudahan diberi azah izin di Allah. Segalanya diberikan nikmat untuk kebahagiaan di samping keluarga dan adik Mai juga. Pakai surga selalu dan dia berbahagia juga sama yang tersayang.
3: Amin.
4: Alhamdulillah.
3: Apa lagu Mayati?
4: Lagu okay. Ini sampai terkelulut adik Mai.
3: Iya, kalau tadi Mbak Yati nih, Mbak Rumi, apa nih Mbak Yati lagu Lautan Dusta. Kalau Mbak Rumi macam mana?
4: Suratan Diri dari Ria Amelia.
3: Suratan Diri ya, suratan.
4: Jadi gak dapat yang apa sih, Kit?
3: Suratan Diri Ria Amelia.
4: Gak dapat yang apa namanya, tripping sih, Kit? Kan ada musiknya deh, yang DJ.
3: Suratan Diri ya, Lia Amelia, oke.
4: Jadi ada versi barunya tuh. Baiklah, lanjut deh Mai, semoga sehat selalu dah deh Mai.
3: Iya.
4: Nambah bertugas di siang hari ini, mudah-mudahan dia sehat selalu. Dan untuk Miyati tadi sama yang tercintanya itu, mudah-mudahan sehat dan diberkahi rezeki dan semakin sehat selalu untuk Ibu Yati, Umi Yati juga, salam sayang selalu. Mudah-mudahan dinding Allah panjangkan umur tetap semangat selalu. Dan tuh untuk Maunga, nah, mana Maunga? Suara Maunga, Datu Mausi, nah, tuh Nenek Anggun, nah siap-siap Nenek Anggun. Ada tuh untuknya Kak Eli juga. Dan untuknya Ayah Joko sama yang tersayang. Dan untuk Kak Mary yang di Jelang Tua, semoga diberi sehat selalu. Dan untuk paman saya, bibi saya yang di Bantan, semoga diberi sehat selalu. Dak Tony juga. Nah, berjemur di keton. Nah, akan tambah hitam, tambah kelight. Mudah-mudahan sehat aja lah selalu, diberkahkan rezekinya.

0: Datuk-untuknya, Mama Ayah juga. Salam kompak aja selalu kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki dan sehat walafiat. Amin. Dan titip doa aja, Dek Mai. Semoga diberi sehat selalu dan diberkahkan rezekinya, kesabarannya, dan berhati-hati jelah dalam beraktivitas. Nah, itu aja, Dek Mai. Makasih banyak, Dek Mai.
1: Iya.
0: Moga-moga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ya. Baik, satu lagi penelpon 0823 88 36 47 42. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mini di Putri Puyuh, Kak.
1: Mini.
2: Iya, Kak.
1: Iya, kabar gimana Nini? Sehat kak?
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Iya, lagu apa Nini?
2: Lagu dari Ovi Kristi kak, Ikhlas. Lagu dari kak Ovi Kristi, Ikhlas.
1: Ikhlas dari Ovi?
2: Ovi Fitri.
1: Ovi Disri ya?
2: Iya.
1: Ikhlas dari... Oke, Ikhlas, baik.
2: Oke kak, salam-salam buat semuanya.
1: Baik, itu aja. Baiklah, terputus. Tapi sudah gabung, makasih ya. Masih bersama di Perudana Peningar. Dan kita simak dulu lagu berikut untuk Anda. Tetap bersama di 90,7 Megas RRI Bengkalis.

0: Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo ya siap.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 08238836472. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat gak, Mai?
0: Kabar sehat. Nana gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Untung nasi cepat Kak Mai yang kek.
0: Tidak dapat deh.
1: Tidak dapat memang. Meragau.
0: Sampai meragau pula.
1: Iya, payah Kak Mai nak masuk ni.
0: Ya lah.
1: Beruntung
0: hari ini ya masuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagu?
1: Lagu Sudahlah Sayang, Kak.
0: Sudah-sudahlah sayang.
1: Dari JP Ahmad. Salam ya.
0: Ya. Yeah.
1: Salam untuk Mak keluarga selalu. Untuk Nyumbak Rumi, semoga sehat selalu. Berdebo.
0: Apa berdebo?
1: Tak tahu. Untuknya Pak Suhaimi, untuknya Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Bunda Erda di Damun, semoga sehat selalu. Untuknya Mama Ayah, semoga sehat selalu. Untuknya semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90,7, semoga sehat selalu semuanya lah.
0: Ya.
1: Sesuai untuk suami yang tersayang, semoga sehat selalu. Untuk Arjun, terlupa. Itu cik, Kak, ya?
0: Ya, baik.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana?
1: Dengan nenek nih, Nenek Anggun nih nanti.
0: Nenek Anggun penampi, yo cerah cerah cahaya, cerah cahaya, cerah cuaca di penampi.
1: Cerah betul,
0: oh, sangat cerah. Iyalah. Apa lagu?
1: Nenek nak Bahtera Cinta, Roma Irama.
0: Bahtera Cinta.

ada untuk Mbak Rumi, Mbak Yati, Mbak Nana, Mbak Ono, Mbak Utru, Mbak Jah, Mbak Ute.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama di Pro Dangdut Pringer. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, Dangdut adalah kita.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Rupat.
1: Zamri di Rupat.
2: Berikut lagu, Mak.
1: Iya, apa lagunya itu?
2: Revina, Mak.
1: Revina judulnya?
2: Tajam Karang aja, Mak.
1: Tajam Karang.
2: Salam-salam yang Mbak Maya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga sejuk-sejuk selalu lah.
1: Oke.
2: Okay. Panas ni.
1: Wah, panas.
2: Ah, luar biasa
1: panas. Wah, Rupat panas, dah lama tak hujan Rupat.
2: Dah 4 hari dah hujan dah.
1: Mudah-mudahan nanti tu cepat turun hujan.
2: Mudah-mudahan ya. Malam hujan lah.
1: Kan? Iya, moga saja.
2: Panas lain betul pastinya kan.
1: Baik.
2: Niat sihat selalu. Itulah semua-semuanya yang lagi dengar.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita di Rupat ya, katanya. Baiklah, pendengar, kita simak dulu lagu berikut untuk anak pendengar dan tetap bersama di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng
2: gak? Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan.

0: bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Maya?
0: Kabar baik.
1: Itu tebak.
0: Siapa nih ya? Maongah? Maongah? Bukan. Bukan.
1: Memang grup emak tuh.
0: Jadi emak Musu. Oh iya, emak Usu, Pak Usu. Saya ingatnya siapa tadi gitu kan. Kabar gimana, emak Usu, sehatkah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya?
1: Lagunya Cinta Berduri.
0: Cinta Berduri?
1: Dari cewek.
0: Cinta Berduri, okay. Menyanyinya Cinta Berduri ya.
1: Dari cewek tuh.
0: Siapakah kira-kira ya? Cinta Berduri. Cinta Berduri. Apa sih? Ada juga bersama Tia.
1: Tia lah, Tia.
0: Oh, Tia versi baru ya, Nak? Oke.
1: Ya, bagus sikit. Boleh tengok orang lama.
0: Iya.
1: Salam ya, Maya. Salam pertama buat Maya. Semoga sebalik banyak rezeki.
0: Amin.
1: Ayah Joko, Pak Suaimi, Pak Harun, buatnya Tony, buatnya Nana, Arjun, buatnya Nenek Anggun, Elia, buatnya Rumi, buat grup-grup mak. Ayo gabung buat Mak Yati, kece-kece orang tua ni. Buat Mak Yati dengan Pak Jalam, semoga sehat selalu. Namanya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Usu yang sudah bersama kita. Di belakangnya siapakah gerangan? Silakan 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut. Halo, halo, suaranya tidak kedengaran. Mungkin bisa bergeser sedikit dari tempat duduknya. Halo, halo. Masih, masih suaranya. Halo, halo. Ya, ini sinyalnya jaringannya kurang bersahabat ya. Baik, silakan dicoba 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Dangdut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Ucu yang kemarin, ingat nggak?
0: Dari siapa?
2: Ucu Rita.
0: Oh, Ucu Rita. Ucu Rita. Iya.
2: Apa kabar?
0: Ucu sama Ucu, kabar baik. Ucu sehat, Cu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini pakai tebak-tebak aja nih.
0: Hah? Tebak-tebak?
2: Karena aku nggak dengar radio, aku ini pakai nelfon tebak-tebak aja.
0: Oh, tidak lagi dengar radio. Di mana nih sekarang?
2: Aku nih di gubuku sendiri. Biasa kan aku di rumah kakakku di

0: di rumah Ayah Joko. Ayah Joko kan punya radio, dengar. Kalau sekarang aku pengen tebak-tebak aja.
1: Gitu ya.
0: Lagunya deh.
1: Lagu judul apa?
0: Percuma aja.
1: Percuma?
0: Iya.
1: Percuma saja. Dari siapa tuh iya. Nyanyi?
0: Judulnya Percuma, nyanyinya kurang ini, enggak ingat siapa namanya.
1: Percuma dari Tia Sugiarto.
0: Terserah ada yang penting yang enak gitu.
1: Percuma ya. Oke lah.
0: Iya, oke. Yo, salam-salamnya buat teman-teman, buat adik sendiri, mudah panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Iya, buatnya teman-teman yang mana mengenali diri Cucu, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Itu aja lah, Dek.
1: Iya. Bye.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ucu Rita ya, sudah bersama kita. Baiklah, satu lagi penelpon 0823 88 364742. Halo, Berdangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Bersama Pak Umar Tanjung Pisang.
1: Pak Umar. Oke, lagu apa Pak Umar?
2: Lagu Penantian dari Mansur S.
1: Penantian Mansur S. Iya.
2: Salah-salahnya buatnya Mak Uti, Mak Ona, Mak Usu, Mak Lum, buat Uwe, buat Nenek, buat Mak Rumi, Mak Yati, buat emak-emak lah, semua-mua emak ya. Buatnya Ayah Joko, buatnya buat Pak Bakri, buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Harun, buat semua lah tanpa kecuali. Kepersiannya buat penyiar aja, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, kembali kita bersama dengarkan lagu-lagu pilihan yang sudah di request ya oleh pendengar kita tak bersama kami di 90,7 MHz RR Bengkalis.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Dangdut adalah kita.
1: Halo bro dangdut. Halo.
2: Halo. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Pak Am, Pak. Pak Am.
1: Pak Am. Oke, di mana Pak Am?
2: Iya, Pak, di Bayam.
1: Iya. Oke, lagu apa nih Pak Am?
2: Lagu Ice Krisnawati.
1: Ice. Judul?
2: Minggu satu malam.
1: Baiklah.
2: Salamnya untuk Mbak Maya ya lah. Semoga sihat selalu. Yang lagi dengar juga, semoga sihat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dari Muhammad Rahe dari Sabah.
0: Pak siapa?
1: Muhammad Rahe.
0: Pak Toheh di Sabah. Oke. Apa lagunya, Pak?
1: Herman Tino, Ojo Kesandung. Herman Tino, Ojo Kesandung. Dari Jawa.
0: Ojo Kesandung? Dangdut Jawa tuh?
1: Iya.
0: Herman
1: Tino. Hati manusia.
0: Iya.
1: Ada?
0: Ojo Kesandung ya, judulnya Ojo Kesandung.
1: Iya. Wong Jawa gue.
0: Yang nyanyi
1: Herman Tino.
0: Herman Tino.
1: Yo, Melvia, Antis Melvia.
0: Ojo Kesandung.
1: Ada.
0: Iya, saya coba cari dulu ya, Pak ya.
1: Ya. Oke. Terlalu memiliki banyak lemen. Banyak RRI. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di menit terakhir kebersamaan kita ya pendengar ya. Di Prodangdut, untuk kalian terima kasih sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di Prodangdut ya, bersama saya Maimunah Ismail di siang hari ini. Baik, kami juga sampai di sini pendengar. Untuk Anda, mohon maaf yang sempat bergabung menerima Anda karena keterbatasan waktu juga. Untuk karena tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan kita simak lagu terakhir untuk Kanda di Prodangdut siang ini. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Ya, Brengas, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Brengar di udara melalui frekuensi 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk Anda pendengar.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Dan pendengar, nanti hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya hadir menemani ruang dengan Anda di Green Radio ya. Jadi nanti saya akan berbagi informasi ya seputar lingkungan, pendengar, untuk Anda semua ya. Dan pastinya juga tetap diiringi dengan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda semua, yang semoga bisa menghibur Anda pendengar ya. Untuk itu pendengar, kali ini saya punya satu lagu dari Agatha Priscilla dan juga Mondo Gascaro dengan Lepas Berdansa.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Pekanbaru, pendengar, kali ini saya ingin mengajak Anda membahas topik ya yang sederhana tetapi dampak yang sangat besar bagi masa depan kehidupan manusia, yakni kebiasaan sederhana menyelamatkan bumi ya. Jadi pendengar, mungkin sering sekali kita berpikir menjaga lingkungan itu harus dimulai dari langkah besar, padahal kenyataannya perubahan besar ya itu justru di awali atau lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, mulai dari menghemat listrik, terus juga mengurangi sampah plastik, membawa botol minum sendiri, sampai menanam tanaman di rumah ya. Ini semuanya itu adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti untuk bumi yang kita tinggali bersama. Dan di kesempatan kali ini pendengar, saya akan membahas bagaimana kebiasaan sederhana ternyata dapat memberi dampak luar biasa bagi lingkungan, kesehatan, bahkan masa depan generasi berikutnya, pendengar. Jadi mengapa kebiasaan kecil itu penting ya? Jadi berbicara tentang lingkungan sebenarnya bukan hanya soal hutan, laut ataupun juga perubahan iklim saja, tetapi juga tentang kebiasaan kita setiap hari. Jadi kesering tanpa sadar aktivitas kecil yang kita lakukan justru memberikan dampak besar terhadap bumi. Contohnya apa? Membiarkan lampu menyala saat tidak digunakan, menggunakan plastik sekali pakai berlebihan, atau bahkan membuang sampah sembarangan dan boros menggunakan air bersih, pendengar. Jika hal tersebut dilakukan satu orang mungkin terlihat kecil ya, tapi bayangkan kalau misalnya jutaan orang di seluruh penjuru dunia melakukan hal yang sama setiap hari ya. Karena itu kebiasaan sederhana menjadi sangat penting, pendengar. Nanti akan saya bagikan kebiasaan sederhana apa saja yang dapat Anda mulai lakukan, pendengar. Tapi sebelumnya masih kita nikmati lagu dari Doel Sumbang dan Dini Karlina dengan Rindu

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

RRI Pekanbaru, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, untuk frekuensi Pro 1 RRI Pekanbaru ya, yang Anda dengarkan melalui radio konvensional, mohon maaf nanti akan terkendala ya, sehingga Anda tidak bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Pekanbaru melalui radio konvensional ya, karena kami akan memaintenance alat kami terlebih dahulu pendengar, efek dari pemadaman listrik tersebut ya. Tapi Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, jadi Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store ataupun juga di App Store Anda. Nanti di pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, mohon maaf kami tidak dapat mengudara melalui siaran radio konvensional. Ya, sekali lagi Anda dapat mendengarkan kami melalui aplikasi

RRI Digital pendengar ya. Dan nanti akan kami informasikan kembali untuk Anda pendengar jika kami sudah dapat kembali mengudara dan dapat Anda dengar melalui radio konvensional ya. Baik pendengar, sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, tadi saya sudah menyampaikan kalau saya ingin berbagi kepada Anda aktivitas kebiasaan kecil yang ternyata sangat membantu menjaga lingkungan. Jadi yang pertama itu bisa dengan membawa tas belanjaan sendiri ya. Jadi dengan membawa tas belanja kain ya, Anda membantu mengurangi sampah plastik yang memang sulit terurai. Selanjutnya juga menghemat penggunaan air ya, mematikan listrik yang tidak digunakan, memilah sampah, dan juga menanam tanaman di rumah. Meskipun hanya satu pot kecil ya, tanaman akan membantu menghasilkan oksigen dan juga membuat udara lebih segar. Pendengar, memang ya menjaga bumi sebenarnya tidak harus mahal ya, dan tidak harus menunggu orang lain, memulai terlebih dahulu. Karena bumi yang sehat dimulai dari rumah, dimulai dari diri sendiri. Pendengar, jadi pendengar, perubahan lingkungan saat ini sebenarnya sudah sangat terasa ya dalam kehidupan sehari-hari, mulai cuaca yang semakin panas, musim yang tidak menentu, banjir yang lebih sering terjadi, sampai dengan kualitas udara yang semakin menurun. Dan semua itu bukan terjadi begitu saja pendengar. Jadi banyak ahli lingkungan yang menyebutkan bahwa gaya hidup manusia menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan saat ini ya, penggunaan plastik yang berlebihan, penebangan hutan, pembakaran lahan, sampai dengan pola konsumsi yang tidak bijak menjadi faktor yang mempercepat kerusakan bumi pendengar. Dan yang paling penting untuk kita sadari, dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini tetapi juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Baik pendengar, untuk Anda semua, rangkaian informasi saya cukupkan dulu sampai di sini. Karena selanjutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Batam. Dan nanti baru saya akan kembali hadir ya, masih di informasi dan musik di Riau sore hari ini pendengar. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti berita berjaringan Koral Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Sekitar 70 merupakan angkatan kerja tingkat pengangguran terbuka PPT Februari 2000.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Berita Korwil kita awali dari RRI Bengkalis. Isu pengurangan penggunaan bahan bakar minyak jenis Pertalite untuk kendaraan ber-CC 1400 telah beredar. Aturan tersebut belum ada diterima pihak SPBU di Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Isu pembatasan penggunaan bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc ternyata belum berdampak terhadap aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Bengkalis. Pantauan di beberapa SPBU pada Kamis 21 Mei 2026, kondisi antrian kendaraan terlihat normal dan tidak terjadi penumpukan kendaraan roda 4 seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Di SPBU Selat Baru Kecamatan Bantan misalnya, antrian kendaraan roda 4 terlihat lengang sejak pagi hingga sore hari, dan kemudian pada hari Rabu kemarin hanya beberapa kendaraan yang terlihat melakukan pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Jalan Lembaga Bengkalis. Tidak tampak antrian kendaraan mengular di area pengisian BBM. Bahkan SPBU sempat mengalami kekosongan stok sementara dan juga menunggu pasokan BBM masuk kembali pada sore harinya. Sementara itu di SPBU Jalan Banten Desa Senggoro aktivitas pengisian BBM juga berlangsung normal tanpa antrian panjang kendaraan. Pengelola SPBU Jalan Banten Ujang mengatakan hingga saat ini pasokan BBM dari Pertamina masih berjalan lancar dan sesuai dengan permintaan SPBU. Ia menambahkan kondisi penjualan BBM subsidi di SPBU tersebut juga berjalan seperti biasa tanpa adanya lonjakan pembelian. Terkait isu pembatasan pengisian Pertalite bagi kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400cc, Ujang mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pihak Pertamina.
3: Hari ini 15 KL
4: ya, berarti sekitar 10 KL semalam, hari ini 15.
3: Ya.
4: Tapi habis terjual semalam semuanya?
3: Habis, ya. 10 itu sebenarnya, iya.
4: Tapi masih ini kan, ada peringatan-peringatan tak datang ke kita?
3: Peringatan itu, ya kita was-was juga sebab kita kan sama-sama barcode lah, sama-sama barcode lah.
4: Oh, barcode masih masalah ya, kendalanya masih lancar ya?
2: Ujang juga menyebutkan belum adanya informasi resmi dari Pertamina terkait pembatasan kendaraan di atas 1400cc untuk pengisian Pertalite. Saat ini pihaknya masih melayani seluruh kendaraan tentunya dengan syarat memiliki barcode My Pertamina yang sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya datang dari RRI Padang. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69, jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
5: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
6: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Satu abad gempa 1962, Padang Panjang perkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana. Berikut laporan Nofri.
7: Momentum satu abad gempa Padang Panjang 28 Juni 1926 menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan dan budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Hal itu mengemuka dalam fokus grup discussion FGD yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik PJKIP baru-baru ini. Kegiatan tersebut menghadirkan pelaksana tugas Kepala BPBD Kesbangpol, Dian Eka Purnama sebagai narasumber dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari KNPI, Karang Taruna, Kelompok Siaga Bencana, dari 16 kelurahan, PMI, SAR, Relawan Kebencanaan, hingga Insan Pers. Dian Eka Purnama menyampaikan potensi bencana di Kota Padang Panjang dapat terjadi kapan saja, sehingga membutuhkan kesadaran dan kesiapsiagaan bersama. Menurutnya, mitigasi bencana tidak boleh dianggap sepele, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dirinya juga menjelaskan, pemerintah kota telah menyelesaikan kajian risiko bencana dan saat ini tengah menuntaskan Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB, serta Rencana Kontingensi sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana daerah. Disebutkannya, terdapat 6 potensi bencana yang mengancam Padang Panjang, yakni gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, bencana gunung api, dan cuaca ekstrim. Karena itu penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Tragedi gempa 1926 bukan untuk diperingati secara seremonial, melainkan sebagai pengingat bahwa Padang Panjang merupakan wilayah rawan bencana karena dilintasi patahan Semangko segmen Siano dan Singkara.
8: Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus PJKIP Kota Padang Panjang yang telah melaksanakan FGD pada hari ini. FGD ini dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang Panjang dalam menghadapi bencana. Kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya BPBD Kota Padang Panjang, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah melaksanakan FGD yang semoga FGD ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang.
7: Menurut Dian Eka Purnama, momentum satu abad gempa harus menjadi refleksi besar untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Melalui FGD tersebut diharapkan tumbuh budaya siaga bencana sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi dan langkah penyelamatan diri ketika bencana terjadi. Nofri melaporkan.
9: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Ubah fokus pembangunan infrastruktur, pemerintah Kota Batam fokuskan pembangunan ruang kelas baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Mamsakar Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
11: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
10: Amsaker melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemko Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Mina Hussein melaporkan.
0: Kembali ke RRI Padang, pendengar, Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerbekan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
12: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP Erian Joni kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
13: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ya, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Nanti ya bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
12: Yeah. Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada 2 dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Peran jurnalis dalam menyampaikan informasi akurat dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
14: Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif dinilai menjadi peran penting jurnalis dalam membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Jailani, menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar dan akurat tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan edukasi Aji Peduli Bencana terkait mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kabupaten Bintan. Menurutnya, kegiatan edukasi seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana seperti Kecamatan Bintan Timur yang kerap menghadapi ancaman Karhutlah. Selain Karhutlah, Jailani juga menyoroti konflik satwa liar yang belakangan terjadi di Bintan. Karena itu ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah pencegahan dan tidak menjadi korban bencana.
15: Ya dari sisi media kita sebagai jurnalis tentu juga harus bekerja secara profesional, memberikan informasi yang akurat, jangan sampai informasi yang kita berikan justru menimbulkan kegaduhan karena ketidakbenarannya. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait posisi masyarakat dalam situasi terjadi bencana atau suatu peristiwa. Ya, mungkin ini langkah yang baik dan perlu banyak ke depannya.
14: Jailani lebih lanjut berharap kegiatan edukasi kebencanaan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat semakin memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Bengkalis. Dalam rangka semangat kebersamaan lintas umat beragama, Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis gelar donor darah peringati Idul Adha dan Waisak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Semangat kebersamaan lintas umat kembali terlihat di Kabupaten Bengkalis melalui aksi donor darah yang digelar Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis atau IKPTB pada Kamis pagi. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKPTB Cabang Bengkalis Jalan Rumbia dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Kegiatan sosial tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama PMI, MUI Kabupaten Bengkalis dan Panitia Waisak bersama Kabupaten Bengkalis. Aksi donor darah diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ketua IKPTB Bengkalis Huang Ikchen mengatakan, donor darah merupakan agenda rutin organisasi yang dilaksanakan beberapa kali dalam setahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan darah. Pada kegiatan kali ini, panitia menargetkan sebanyak 150 kantong darah dapat terkumpul.
17: Memang agenda kita ya, dalam satu tahun donor darah itu kan kita memang melaksanakan beberapa kali. Jadi kebetulan untuk bulan ini ya bertepatan dengan hari besar Idul Adha, juga hari besar Waisak. Jadi kita ambil momen ini untuk bersama-sama kita berkolaborasi. Kalau yang dari apa, kita dengan MUI. Kemudian dari perayaan Waisaknya, mereka itu ada yang namanya Panitia Waisak Bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan MUI dan Panitia Waisak Bersama untuk pelaksanaan donor darah kali ini.
16: Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis Amrizal mengapresiasi kegiatan donor darah lintas umat tersebut.
18: MUI ya, sangat mengapresiasi lah kegiatan aksi donor darah yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis berkolaborasi dengan MUI. Ini sebagai ikhtiar untuk menjamin dalam tanda petik ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia, yang dengan itu mudah-mudahan sewaktu-waktu bagi pasien yang membutuhkan untuk transfusi darah nanti bisa dipenuhi.
16: Lebih lanjut, Buya Amrizal juga mengatakan sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan bingkisan beras 5 kg bagi setiap peserta yang berhasil mendonorkan darahnya. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Perbaikan ruas jalan berlubang di sejumlah titik tengah diupayakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Agam melalui dukungan bantuan teknis dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
19: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam telah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk menyikapi kemantapan ruas jalan Manggopo Padang Luar dengan perbaikan ruas jalan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Ofrizon kepada RRI mengatakan bahwa saat ini perbaikan jalan rusak ruas Manggopo Padang Luar segmen Simpang Malala Padang Luar tengah diupayakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Agam.
20: Kita meninjau ruas jalan Padang Lua Mengopoh yang berlokasi di Balai Selasa Kota Agam. Memang Bapak Bupati kita sudah merintahkan kepada saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Umum dan Tata Ruang untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas BMCKTR Provinsi atau UPTD jalan yang berlokasi di kantor kantor di Bukit Tinggi. Insya Allah hasil koordinasi kita dengan Pak Febi, insya Allah akan segera gorong-gorong jalan yang rusak ini akan segera kita tangani. Mudah-mudahan dalam waktu cepat akan dilaksanakan.
19: Sementara itu, Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah 3 Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Febiandra menunjukkan bahwa perbaikan gorong-gorong yang mengalami kerusakan akan segera dilakukan dengan rencana pemasangan box culvert sebagai solusi teknis yang dinilai paling sesuai. Selain penanganan titik tersebut, menurutnya perbaikan akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk memprioritaskan titik-titik yang paling mendesak.
21: Mengopo Padang Lua ini sekitar 20 miliar. Setelah ini kita akan lakukan survei. Kita lihat nanti mana yang prioritas, mana yang bisa kita laksanakan, karena dia harus tuntas. Mudah-mudahan ada TKD tahap 2 nya. Nah, mungkin itu lagi. Jadi kita laksanakan yang prioritasnya dulu, Pak.
19: Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2026 terdapat beberapa paket pengerjaan jalan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Di antaranya ruas Manggopo Padang Luar, Matur Palembayang, dan Padang Koto Gadang. Selanjutnya, Pemprov Sumatera Barat akan melakukan survei lanjutan untuk menentukan titik-titik prioritas yang akan ditangani agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Rawan pencurian data, aparatur sipil negara di Batam diharapkan waspadai kebocoran data cyber. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
22: ASN di lingkungan pemerintah kota Batam diminta untuk lebih waspada terhadap resiko kebocoran data atau data breach yang dapat mengancam keamanan informasi pemerintah. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan digital di lingkungan pemerintah kota Batam. Sandiman ahli pertama Badan Cyber dan Sandi Negara, Alfido Osti, memberikan sejumlah langkah pencegahan yang bisa diterapkan oleh ASN untuk melindungi data sensitif. Ia menekankan pentingnya implementasi kontrol akses yang ketat agar informasi rahasia tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Selain itu, ASN juga dianjurkan untuk secara rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem agar terhindar dari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh para peretas. Penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko.
23: Mitigasi insiden data breach, nah ini yang bisa Bapak Ibu lakukan apabila sebelum ataupun sesudah terkena bocoran data nih. Yang pertama itu mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif. Nah Bapak Ibu, itu apabila memiliki aplikasi itu contohnya TTE, itu Bapak Ibu batasi siapa aja yang dapat mengakses, yang Bapak Ibu memang percayai. Nah kalau bisa Bapak Ibu sendiri saja, satu orang saja.
22: Alfido juga menambahkan, memusatkan aplikasi dan sistem di Kominfo Kota Batam juga akan mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan digital secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kebocoran data di lingkungan pemerintah kota. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Informasi terakhir bertema olahraga kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Bupati Cup 2026 di Kabupaten Bintan difokuskan untuk menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat. Laporan selengkapnya dibawakan Rizvan Badrian.
24: Turnamen Bupati Cup Kabupaten Bintan tahun ini bukan sekedar kompetisi perebutan piala. Turnamen ini

0: berbagai pihak termasuk anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan turnamen bola voli dan sepak bola mini di tingkat lokal.
1: Semoga turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya, ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Dan mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi-generasi muda, ya, banyak. Dari yang pertama, usianya kayaknya semuanya rata-rata di bawah 17 tahun, di bawah 18 tahun dari kita lihat.
0: Kegiatan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gairah dan aktivitas olahraga masyarakat di Kabupaten Bintan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Peringat baru saja kita ikuti berita berjaringan Korul Zatar 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Batam. Dan peringat saat ini Anda kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

Selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya di 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Salam sehat, salam sapa kami di akhir pekan hari ini Sabtu 23 Mei ya. Nanti malam Minggu pendengar, oke? Mau kemana ya? Pada malam Minggu biasanya sebagian orang ada yang hanya keluar rumah, jalan-jalan, konsumsi makanan, berbelanja kuliner ya, makan-makan di luar bersama keluarga ataupun saudara, sahabat ya. Yang pastinya tetap happy lah untuk Anda pendengar, tetap selalu menjaga kesehatan dan juga pilih-pilih cemilan-cemilan yang baik untuk kesehatan yang pastinya membuat Anda lebih happy dan bahagia. Jangan takut untuk happy pendengar, jangan takut untuk bahagia karena adalah milik kita, oke? Ya, bersama Zian pendengar sayang si sayang ya, mengantar kita pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Untuk Anda yang tidak kemana-mana, yang hanya di rumah bersih-bersih, beres-beres ataupun hanya bersantai di sore hari ini, yang dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, di sore hari ini pendengar, apakah Anda mencari cemilan yaitu martabak yang merupakan salah satu kuliner populer yang dikenal luas di berbagai negara seperti Arab Saudi, Yaman, India, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Thailand dan Brunei ya, serta di daerah kita pendengar Bengkalis ada nih martabak. Ada martabak manis, ada juga martabak telur. Tapi tahukah Anda mendengar ya, martabak itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya yang berarti mutabak, yang artinya terlipat. Nah, ya karena martabak kita sering lihat ya, pasti dilipat dulu tuh. Ada toppingnya, dilipat, begitu juga dengan martabak telur ya. Seiring perkembangan budaya dan kuliner di berbagai wilayah, nama serta isi martabak pun mengalami beragam penyesuaian. Di Indonesia misalnya, dikenal dua jenis utama, martabak telur, martabak manis. Ada yang juga martabak Mesir begitu ya. Karena ada sejarahnya begitu pendengar. Dan martabak telur ini dibuat dari adonan kulit tipis diisi campuran telur, daging, serta daun bawang. Dan sementara itu juga martabak manis merupakan kudapan berbentuk kue tebal dengan berbagai pilihan topping seperti coklat, keju, kacang, ada juga pisang dan pelengkap lainnya pendengar. Ya, kalau Anda suka yang mana ya? Nah, pendengar, di sejumlah daerah, martabak manis ini juga dikenal dengan sebutan terang bulan. Berbeda dengan martabak telur yang bercita rasa gurih, martabak manis lebih sering dinikmati sebagai makanan ringan saat bersantai bersama keluarga ataupun teman. Sementara di Malaysia ya, martabak manis yang dikenal dengan apam bale. Dan ini sering disajikan sebagai menu sarapan dan dinikmati bersama teh tarik. Apam bale pendengar. Ya, kalau di Bengkalis juga ada nih orang nyebutnya dengan apam bale. Nah, kalau ke Bengkalis bawa oleh-oleh ya, balik ke Bengkal, balik dari Bengkalis apam bale. Martabak manis maksudnya. Meski memiliki nama yang sama, martabak manis di Indonesia sebenarnya berbeda dengan martabak telur, ya pastilah ya. Karena penggunaan nama martabak ini pada kedua makanan tersebut muncul karena keduanya sering dijual berdampingan oleh para pedagang. Nah, pendengar, martabak manis awalnya dikenal dengan nama hoklopan. Kudapan ini mulai populer di kota Bandung pada tahun 1950. Dan martabak manis diperkenalkan oleh seorang perantau asal Jebus, Pulau Bangka, bernama Hioi Kuisem ya, yang bernama Hioi Kuisem. Dan di Bangka,
Hoklopan ini memiliki arti kue keberuntungan atau kue hoki. Saat itu Hioi Kuisam berjualan di kawasan Pasar Malam, Jalan Cikapundung Barat dekat Alun-Alun Bandung, dan lokasi lapaknya berada bersebelahan dengan pedagang martabak telur yang lebih dahulu dikenal oleh masyarakat.

Nah, pendengar, untuk memudah pemasarannya, kedua pedagang tersebut kemudian menggunakan penyebutan berbeda, yakni martabak asin dan martabak telur dan martabak manis. Untuk Hoklopan, sejak saat itu istilah martabak manis semakin dikenal luas di masyarakat Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah siap,

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pendengar, jalan-jalan di waktu sore ya sambil mencari makanan menjadi kegiatan yang banyak digemari masyarakat. Selain dapat menghilangkan penat setelah beraktivitas harian, suasana sore yang lebih sejuk juga membuat kegiatan berburu kuliner terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, beragam jajanan hingga makanan berat biasanya mulai ramai dijual menjelang sore hari, ya mulai dari gorengan, bakso, sate, ada martabak juga, aneka minuman segar yang menjadi pilihan yang menggugah selera. Nah, aktivitas ini juga sering ya dimanfaatkan sebagai waktu bersantai bersama keluarga, pasangan maupun teman. Tidak hanya sekadar mencari makanan, jelang jalan sore juga dapat menjadi cara menikmati suasana kota ataupun lingkungan sekitar. Banyak orang memanfaatkan waktu tersebut untuk menikmati udara segar, melihat keramaian sekaligus mencicipi kuliner favorit. Meski identik dengan wisata kuliner, masyarakat tetap disarankan ya memilih makanan yang bersih dan menjaga pola makan agar kesehatan tetap terjaga. Juga mengatur porsi makan ya, dan memperbanyak minum air putih juga penting dilakukan pendengar, terutama saat mengkonsumsi makanan pedas ataupun berminyak. Nah, apalagi sekarang ya banyak yang sudah terkena radang tenggorokan karena cuaca yang panas, tambah lagi makanan pedas berminyak, waduh bikin serak nih tenggorokan. Nah, dengan suasana yang santai dan pilihan kuliner yang beragam, jalan sore sambil mencari makanan dapat menjadi aktivitas sederhana yang menghadirkan rasa nyaman sekaligus kebahagiaan. Ya, terkadang hanya beli satu minuman ya, tapi bahagianya luar biasa. Karena bersama orang yang tersayang begitu ya. Tapi kalau anda yang masih jomblo tetap happy ya, bisa jalan-jalan sendiri tuh. Baik, masih bersama kami untuk anda pendengar.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.

Masih bersama kami Pro Satria RR Bengkalis Peninggar di udara melalui frekuensi 90,7 MHz RRI Bengkalis. Ya, selamat sore untuk Anda dimanapun berada saat ini, yang pasti tetap semangat, ceria selalu, happy dan berbahagia senantiasa. Dan hati-hati di jalan selamat sampai ke tempat tujuan, ya, karena di sore hari ini ramai juga nih masyarakat Bengkalis yang hanya jalan-jalan sore, menghabiskan waktu sore dan

0: juga mencari kuliner, makanan, ataupun hanya bersantai bersama keluarga Anda. Yang pasti tetap ceria, sampai selamat ke tempat tujuan kemanapun tujuan Anda, yang mau keluar kota pun balik lagi ke Bengkalis. Semoga selalu dalam keadaan prima dan kondisi fit ya, apalagi mengendarai kendaraan Anda, baik roda 2 maupun roda 4 ya. Masih bersama di Lintas Bengkalis sore.
1: Dangdut Style.

0: kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
0: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
0: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, pendengar, selamat sore pendengar usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Sabtu ini 23 Mei 2026. Kita akan dengarkan mimbar Islam untuk Anda pendengar. Dan selamat sore, sampai jumpa. Mohon maaf silap kata-kata dan bahasa. Tepat pukul 18 lewat 13 menit nanti akan kita dengarkan kumandang azan maghrib. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf silap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang maha sempurna. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Telah kutinggalkan kepadamu semua dua perkara, jika berpegang teguh pada keduanya niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai landasan firman Allah surat An-Nisa ayat 36 yang kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita kepada Sang Maha Pencipta. Wa'budullah diawali dengan kalimat perintah sembahlah Allah. Dalam kaidah usul fiqh disebutkan, al-aslu fil amri lil wujub, asal daripada perintah itu adalah wajib. Wajib menyembah Allah. Kemudian jangan pernah kita mensyirikatkan ia dengan sesuatu apapun. Lalu perintah Allah berikutnya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah wajib berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapa, diawali dengan perintah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti perintah wajib menyembah Allah, begitu wajibnya, pentingnya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Setidaknya ada dua sikap, dua perbuatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbuat baik tatkala ia masih hidup, dan yang kedua, berbuat baik tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Lalu setidaknya ada tiga cara kita berbuat baik kepada ibu bapa tatkala ia masih hidup. Yang pertama, berupaya menyenangkan hatinya. Berupaya menyenangkan hati ibu bapa. Ini tugas kita sebagai anak kepada ibu dan ayah kita. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uff fala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya ah atau cis, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Di pertengahan ayat disebutkan fala takullahuma uffin. Untuk menjaga perasaan hati ibu dan ayah kita, jangan sekali-kali kita mengatakan ah, mengoceh sehingga menyedihkan hati mereka. Jangankan membentak, jangankan menghardik, membuat hati orang tua kita sedih saja tak boleh. Maka berhati-hatilah kita berucap, berhati-hatilah kita dalam berkata, sehingga orang tua kita senang hatinya. Ada hal al-kisah al-Qamah, seorang anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjuang bersama Rasulullah, seorang yang taat beribadah kepada Allah, tetapi tatkala hendak meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak sanggup. Ketika hendak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak sanggup, ditanya oleh Rasulullah, apakah dia memiliki orang tua? Masih ya Rasulullah, panggil ibunya. Dipanggil ibu Al-Qamah, ibu Al-Qamah enggan untuk datang. Karena Rasulullah yang memanggil, maka ibu Al-Qamah datang. Apakah Al-Qamah anak ibu? Tidak. Dengan sumpetan dia mengatakan tidak. Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar, bakar hidup-hidup Al-Qamah. Mendengar Al-Qamah akan dibakar hidup-hidup, ibunya Al-Qamah tak sampai hati, baru dia mengakui, ia adalah anakku ya Rasulullah. Lalu mengapa ibu tidak mengakui dia? Setelah dia beristri ya Rasulullah, dia lalai kepadaku. Lalai saja membuat hati ibu Al-Qamah sedih. Kesedihan ibu itu membuat sang anak tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ibunya memaafkan, bagaimana keadaan Al-Qamah? Kata Rasulullah kepada sahabat, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, pendengar rahimakumullah, mari kita jaga perasaan dan hati kedua orang tua kita, jangan sampai sedih. Yang kedua, berupaya meringankan pekerjaannya. Sebagaimana orang tua kita meringankan pekerjaan kita mulai dari kandungan sampai lahir, sampai kita dewasa, sampai pula kita menikah, mereka senantiasa meringankan pekerjaan kita. Kita sebagai anak berupaya meringankan pula pekerjaan orang tua kita jikalah mereka tak sanggup lagi bekerja. Di waktu kecil kita dimandikan, dikasih makan, disuapkan, kemudian digantikan pakaian, tak pernah lelah siang dan malam. Ketika orang tua kita tak sanggup lagi bekerja, maka kitalah yang menggantikan pekerjaannya. Jika mereka tak bisa mandi sendiri, kita yang mandikan. Ketika mereka tak bisa suap makan sendiri, kita yang suapkan. Jika mereka tidak lagi mampu menggantikan pakaian, kita yang gantikan. Jangan kasih orang lain. Pemirsa rahimakumullah, inilah kebaikan kita kepada kedua orang tua kita tatkala mereka masih hidup. Jangan kasih pembantu, jangan kasih orang lain. Rugi kita kalau orang tua kita masih hidup tapi kita tak mampu berbuat baik kepadanya. Kewajiban seorang anak kepada orang tua mesti senangkan hati, ringankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, penuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana mereka memenuhi kebutuhan kita dari kecil sampai remaja, sampai kuliah, sampai pula beristri dan bersuami. Tatkala beristri dan bersuami saja, orang tua kita mesti terlibat dalam kehidupan rumah tangga kita. Begitu mereka sayang dengan kita,
1: Oleh kerana itu, ketika mereka tak lagi sanggup, tak lagi mampu bekerja, tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, saatnya kita hari ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka tatkala orang tua kita masih hidup, berupayalah kita menyenangkan hatinya, berupayalah kita meringankan pekerjaannya, dan penuhilah kebutuhan hidupnya sebagaimana mereka telah berupaya memenuhi kebutuhan hidup kita dari kecil. Kita mampu, kita sanggup, kita bisa, kenapa kita abaikan, kenapa kita biarkan? Karena kalau kita biarkan mereka, kemurkaan Allah juga akan datang kepada kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah kepada seorang anak tergantung kepada ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah kepada seorang anak juga tergantung kepada murkanya orang tua. Oleh karena itu, cari orang tua kita, minta keridhaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita, kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman, saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah, inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Namun katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

pun jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan, dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

nyalinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan umati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ton tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ton tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ton tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar kami hadirkan. Pendengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tegas. Ini kami sudah di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini oleh tapi ya, berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

0: Iluminando Inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, hey. Kok kau stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Hei, kita enggak tahu, Bang.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya enggak sehat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu

0: Bapak mana? Bapak su pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi. Ada apa anak?
0: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak.
0: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
0: Iya, toh, Mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
0: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
1: Hei, Maria, kok bicara apa, anak? Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu, bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja, sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
1: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang, yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu Terus, anak, apa lagi yang terjadi?
0: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah, anak, betul-betul. Kopo bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak, mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
0: Oke, sudah, Mama. Saya tidur duluan,
1: Yo, kau tidur sudah.
0: Mengantuk sekali, selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
1: Iya, anak, selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu, Kak.
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Yo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti,

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Di banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria aku sudah bisa marah Bapak. Ku sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau telah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak bukan salah.
0: Terserah Mama Bapak. Dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak.
0: Bapak. Lebih baik Bapak keluar dari rumah
1: Bapak.
0: Saja.
1: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sal, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sal sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat, eh?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya, kan? Be, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Jejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Torang 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Torang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Jejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.

0: kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Johnny? Johnny? Suara-suara apa dari dalam laut ini?
0: Apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, turang bu kamu sebagaimana ini. Bapak.
1: Oh Tuhan, anak turang punya kampung yang rusak ini kan? Anak, kau lihat ini kan? Ini turang punya kampung yang rusak kan?

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh. Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga

0: Sebagai Bukades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah saya punya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam saya punya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Pada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR.

0: lalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: Ayo kumpul, bumbul, bumbul. Babelo jalan kapu saro, saro, saro.
1: Biaro Pak De, biaro.
0: Hehe, alah, ganti toh kiranya. Ampo kiro masih pusaro. Ah, duduklah dulu nak bakil, nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De, yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke, oke. Sabar dulu deh Pak De, buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng beda satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, Syar, ih!
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Hehehe. Put. Tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja, masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Kak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngerumput di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok. Sekarang, kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-napa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: kamu disiko. Syukurlah, bapak tamu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Mbak Im.
1: Mbak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Mbak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Mbak Im, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih, jangan ditangisi lagi, Nak. Mbak Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Mbak Im menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Mbak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Mbak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Mbak Im. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawa Mbak Im tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Mbak Im.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Mbak Im, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Mbak Im sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo selalu dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak Den, Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Demikian Sandiwara Radio produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso. Produser Darius. Penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara. Ilustrasi musik Tito Oktri Rosli. Teknik dan montase Arif Icak Pratama. Pengantar cerita Hatwarman M. Daud. Dan sutradara

0: dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo, semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak, siap pak, siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, iya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, iya mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, baik. Tapi
3: tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak,
3: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
2: Apa?
0: Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya. Melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik, baik.
0: Kau ini bagaimana Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat, pak.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu, Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang, pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
2: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya, iya, iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah, kalau gitu kita pulang aja yuk.
3: Hei, Petrus, bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
1: Kau lihat di sana, Polman.
4: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
1: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
3: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
2: Apa yang diberikan orang itu ya?
1: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
2: Jangan berprasangka buruk dulu.
3: Tidak, tidak, cukup, cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
1: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
3: Baik, Pak, baik.
2: Ya sudah, ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
5: Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Kades.
6: Ada apa ya?
5: Sepertinya ada masalah.
2: Begini Pak Kades, bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
7: Jangan-jangan mereka pelakunya.
1: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penebangan itu.
6: Maksud kalian?
1: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
7: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
2: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
7: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
1: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
2: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
7: Saya paham maksud kalian itu. Tapi
1: apa lagi, Pak Kades?
7: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
2: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
1: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
7: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
2: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting, desa ini kembali hijau, kami sudah senang.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
1: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
3: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
6: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
2: Apa yang sedang kalian lakukan itu?
3: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
1: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
4: Jaga bicara anak muda. Kau pikir kau siapa?
2: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
3: Itu bukan urusan kalian.
1: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya.
4: Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
2: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
3: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
4: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan? Kalian mengancam kami. Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
3: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
2: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
4: Itu bukan urusan kalian. Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
3: Sudahlah. Percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
4: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
3: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu urusan belakangan.
2: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian.
6: Hei, suara apa itu? Polisi? Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak.
8: Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
0: Rasakan.
2: Rencananya berhasil.
6: Rencana siapa, Pulman?
9: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
4: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
0: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
2: Nah, kayu-kayu ini gimana?
7: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
1: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
0: Oh iya.
2: Yo.
0: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
10: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian, sutradara Abdul Jalil, asisten sutradara Joy Sihotang, dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus. Sampai jumpa.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama

0: setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.

Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter.

0: sayu kat dia kemarin ya.
1: Haa lah ya, teringat masa kita muda-muda dulu.
0: Masa kita kat Jematan tu eh.
1: Tu nanti orang sekarang dengar
0: lah. Adalah, apa tu.

0: Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa P

0: Wan berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
1: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya. Gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat, sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama ke aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini aku gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media. Dan selalu ya, selama ini bagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis-nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle-nya semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, baru ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia yang ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stages of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi. Sekarang keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa gitu. Gak apa-apa untuk merasa langis sejadi-jadinya, itu gak apa-apa gitu. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku benar-benar itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh benar-benar cuma udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri. Gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya yeah, gitu. Ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain. Mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, nggak bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu.

0: 96,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Mahangkok.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 24 Mei 2026. Pendengar dari kawasan jalan antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat syukur alhamdulillah di hari ini, peringat Minggu 24 Mei 2026, kembali bersama saya Maimunah Ismail, hadir untuk menemani Anda peringat. Salam sehat dari kami dan selamat mengawali aktivitas Anda di akhir pekan ini. Apapun yang dikerjakan, awali dengan mengucapkan basmalah tentunya, dan akhiri dengan alhamdulillah. Semoga diberikan kemudahan, kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda sepanjang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an sebagai mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Pagi pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan jika ya yang sudah selesai melaksanakan sholat fardu subuh di saat ini, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, rangkaian lagu-lagu religi pendengar masih kami terus hadirkan untuk Anda. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar mengawali aktivitas di akhir pekan di hari Minggu ini, yang pasti sehat selalu dan juga yang akan siap-siap untuk olahraga pagi ya. Karena olahraga di waktu pagi baik untuk kesehatan ya, karena masih udara masih segar kan, dan kendaraan yang masih belum banyak melintasi jalan-jalan yang ada di kota Bengkalis. Semangat pagi untuk Anda dimanapun berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

orang biasa. Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, pendengar rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru.
1: Dapat kembali dipertemukan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Program yang menghadirkan tausiah dan juga pencerahan Islami untuk mengawali hari dengan hati yang lebih tenang dan juga penuh makna. Dan nanti pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, di hari Minggu 24 Mei 2026 bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni tolong menolong dalam pergaulan. Jadi Islam memang mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, sikap peduli, saling tolong-menolong, saling menguatkan menjadi salah satu bentuk akhlak mulia yang sangat dianjurkan. Untuk membahas topik kita ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yakni Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA selaku Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Begitu juga para pendengar kita dan para petugas di studio pada pagi ini.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya bagaimana Islam memandang sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, dan silakan Ustadz disampaikan terkait materi kita pada pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, para pendengar

mulai dari kecil hingga pun dewasa, bahkan juga tua. Kenapa kita perlu diingatkan? Kita manusia ini tidak luput dari lupa. Dulu sudah kita dengar, sudah kita pelajari, hari ini lupa. Diingat kembali, muncul ingatan baru. Sehingga tetap kita meyakini ilmu yang baik itu untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Selawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu para pendengar yang saya hormati, dalam pergaulan agama, ajaran agama kita, agama Islam menuntun kita tolong menolong. Ini baik perintah Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Karena dua hal inilah pedoman hidup kita yang kita yakini yang akan membawa keselamatan hidup kita, dunia dan hari akhirat. Kita menyadari manusia ini adalah makhluk sosial, butuh pertolongan satu sama lainnya. Tidak bisa kita berbuat sendiri. Makanya Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan bertakwa. Takwa takut kepada Allah, pelit waktu, tenaga, pemikiran, kemampuan, materi untuk menolong orang lain. Jangan terjadi hal seperti itu. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam hal keburukan dan berbuat dosa. Hal-hal yang tidak baik kita dilarang oleh agama untuk saling bantu-membantu, untuk saling tolong-menolong. Muncul pertanyaan, siapa dalam pergaulan ini yang mau saling bantu-membantu dalam hal kebaikan, tolong-menolong? Itu pertanyaan dijawab oleh Nabi, pertanyaan dari sahabatnya adalah umatku yang beriman. Wasmi yantahi ila yadaihi wa samartuhu iqta'is sadaqah, cabang iman yang tumbuh pada tangannya, dia mau memberikan bantuan kepada orang lain ya sejauh kemampuannya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya orang yang suka memberi, membantu. Tangan di bawah orang yang hobinya minta-minta yang kemari, tidak mau berusaha, mencari pekerjaan yang ringan, tak mau mengeluarkan tenaga. Makanya jadilah kita orang yang menjadi tangan di atas sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau pengertian dari tolong menolong ini, tentu sebagai manusia makhluk sosial, tentu banyak halnya dalam hal kebaikan. Tanpa dia minta, kita lihat di depan mata kita, dia jatuh dalam keadaan di jalan, lalu gak ada yang menolong. Kita melihat, ya kita bantu untuk menolongnya.

0: kalau lewat kita di jalan, ada yang terlentang di pinggir jalan, kayaknya kecelakaan, apalagi dia sudah meninggal, oh, kita kabarkan kepada masyarakat lingkungan. Itu ada. Tapi kita tidak berbuat sendiri. Bahkan kita kabarkan kepada lingkungan. Itu namanya usaha kita untuk berbuat baik antara sesama. Hari ini kita menolong dia, waktu yang lain mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadanya, orang akan menolong kita. Belum tentu keadaan kehidupan kita. Makanya hendaklah kita dalam kehidupan ini, dalam pergaulan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Bantu-membantu, tolong-menolong, membuktikan hati orang beriman. Hati orang beriman itu, dia mempunyai kasih sayang terhadap orang lain. Bila kita, hati kita, punya kasih sayang kepada orang lain, lalu kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, mudah-mudahan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk berdialog, bagaimana dalam kehidupan kita ini, apakah ada dalam kehidupan kita, masyarakat kita, yang tak mau saling tolong-menolong dalam kegiatan sosial, tak mau dia menengok, mendoakan saudaranya yang sakit, atau membantu dengan sesuai kemampuannya. Satu saat orang juga akan ada orang, tenaga kasih sayang orang dari orang lain, kita butuh pertolongan dengannya. Apakah dia akan mau memberikan kasih sayang kepada kita? Tentu saja kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya yang mau saling tolong-menolong dalam pergaulan, orang lain akan menolong kita di saat kita mendapat kesulitan. Demikian sementara uraiannya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, kami buka kesempatan di line telepon 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ucu, kan?
1: Iya, Ucu Amin.
2: Iya.
1: Iya, silakan Ucu Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami nak jumpa dengan Pak Buya Amin.
2: Jauh, Ustaz. Ya, jauh di Simpang Kinang ini, di Kampar.
0: Ya, kalau kita ini,
2: Ustaz, ada kadang-kadang kita berjalan di tempat yang sepi, kita jumpai itu ada orang kayak tergeletak. Kayak tergeletak di jalan. Mohon tolong, ragu nanti jangan-jangan orang ini membuat-buat karena ada kejadian begitu. Nah, ini bagaimana sikap kita, Ustaz? Orang tidak ada di situ, kita kan di perjalanan, di perantauan, di tempat-tempat yang sepi, ada orang yang kayak tergeletak begitu. Apakah kita tolong? Jangan-jangan kita ragu menolongnya, ragu. Jangan-jangan orang yang membuat-buat sesuatu sensasi untuk kejahatannya. Yang kedua yang saya tanya adalah, ada orang yang minta tolong berkali-kali, minjam uang lah. Memang dibayarnya, ada juga yang tak dibayarnya, memang tidak banyak. Tapi memang ya setiap hampir dalam setahun itu hampir 4 kali, 5 kali. Ya. Ini bagaimana sikap kita semacam ini, Ustaz? Ya ragu kadang-kadang. Ini banyak juga yang tak dibayarnya. Nah ini bagaimana sikap kita terhadap yang dua ini, pertama menolong orang dalam keadaan kita di dalam perjalanan yang kita ragu untuk menolongnya, yang kedua yang tadi itu, atau yang ketiga menolong orang membagikan daging korban itu boleh, Ustaz? Di penelitiannya ada ya. Kita nggak enak pula duduk-duduk aja santai aja kan. Ya, jadi ini mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin ya Ustadz yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Sambil menantikan pendengar lainnya untuk dapat bergabung pada program Mutiara pagi hari ini di 0761-24595, mungkin bisa baik. Kita terima satu penelpon kembali Ustadz, izin.
0: Iya, nanti gak ada pertanyaan.
1: Iya. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Dengan
3: sehat,
1: siapa di mana?
3: Sampai ini rajin nih Bu, sehat. Pak Ustaz sehat Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah berkat doa
3: Pak
0: Suhaimi
3: Bangkalis.
1: Iya Pak.
3: Sama-sama Ustaz, kita mendoakan Bu Ustaz.
0: Amin.
3: Ini satu pertanyaan Bu Ustaz, kan hari Senin sama Selasa, hari Raya, hari Rabu. Itu apa kita puasa pula nyali hari Selasa? Puasa apa nama Ustaz? Kemudian 9 Arafah. Kemudian satu lagi Ustaz, kalau kita nolong-menolong masyarakat tetangga non-Muslim tapi dia miskin Ustaz, itu macam mana Ustaz? Apa dia makan hari-hari susah, dia di dalam apa kan tak dapat dalam apa tu zakat yang oleh pemerintah tu kan dia tak dapat, dia non-Muslim. Macam mana Ustaz, kita tetangga, kita tak mungkin apa dibiarkan dia susah hidup, makan hari-hari payah. Itu tolong Ustaz ya, supaya kawan-kawan tahu jelas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkulu. Baik Ustaz, mungkin boleh dijawab dulu pertanyaan dari Ocu Amin ya, bagaimana sikap kita tolong menolong pada saat kita sedang di perantauan Ustaz?
0: Iya, terima kasih. Kalau nak hilap pertanyaan dari Bu Amin, kalau kelihatan kita di perantauan, kelihatan ada orang tergeletak di pinggir jalan, apalagi di tengah jalan, mau ditolong, apakah salah kita atau harus kita tolong? Apa sikap kita? Sebenarnya supaya kita juga tidak kena melanggar hukum, usaha kita bagaimanapun jauh jaraknya dengan masyarakat, tetap kita kabarkan, kita beritahu kepada masyarakat. Kalau kita ke menolong, bukan hanya kita sendirian, harus kita ada orang lain sebagai saksinya. Apalagi kita kenal dengan rumah Bapak RT, tokoh masyarakat, kita laporkan di situ ada orang tergeletak. Entah apa masalahnya, kasihan kalau tidak ditolong. Lalu kita tolong. Nah, bagaimana? Ya, tugas kita hanya memberitahukan kepada yang lain. Bukan kita bertindak sendiri, nanti salah juga kita. Saya pernah pesan dalam pendaftaran Kaptimnas, itu yang seperti itu kita jangan berbuat sendiri. Melapor dulu kepada masyarakat sekitar, baru yang berwajib terutama yang akan bertindak, ada wewenang dia. Tapi kita bukan pula maksudnya diam aja takut kita terlibat. Ya, takut kita berdosa juga. Tugas kita memberitahu kepada masyarakat yang lain. Ya, kalau masyarakat ramai-ramai sama-sama kita untuk menolongnya, ya kita tolong, tapi jangan satu orang, dua orang. Ya, kita ramai-ramailah diketahui oleh masyarakat untuk menolongnya manusia, orang yang tergeletak tadi. Agar kita tidak menyalahi menurut ketentuan dalam kehidupan kita ini. Itu pertanyaan dari Buya Amin yang pertama. Kemudian orang yang selalu kita bantu, selalu kita tolong, tapi dia tidak mengembalikan, ya seperti memberikan pinjaman lah, tidak mengembalikan satu kali, dua kali, ya bagaimana itu. Makanya ingat kepada yang meminjam, untuk mengembalikan uang itu adalah akan dituntut kehidupan hari akhirat. Untuk mengembalikan, jangan-jangan tidak mampu kita mengembalikan. Kalau ada kebaikan-kebaikan kita di masa hidup, kebaikan itu diberikan Allah kepadanya, itu tidak ada lagi pertolongan kita di hari itu yang bisa menolong amal kebaikan kita. Ya, kalau dapat janganlah terjadi hal seperti itu. Boleh jadi ada dalam kehidupan ini, dia suka minjam, tapi dia tidak mengembalikan. Dia katanya meminjam. Ini lain halnya, tolong saya dikasih uang, tolong. Berarti ikhlas menolongnya. Nah, kemudian yang ketiga dari Buya Amin tadi, menolong membagikan daging kurban. Sepanjang niatnya itu baik, yaitu membantu panitia menyampaikan pembagian daging kurban itu adalah enggak ada masalah. Yang penting kita amanah, kita jujur, kita serahkan bagian dia itu, kita antarkan kepadanya utuh sebanyak apa yang sudah ditetapkan oleh panitia, dan kita sedikit pun tidak menguranginya, ikhlas karena Allah, itu boleh. Yeah. Yang tidak boleh, ya tidak jujur kita untuk melaksanakan kebaikan itu. Ini pertanyaan dari Buya Amin. Kemudian dari Pak Suhaimi, menolong non muslim di samping rumah kita. Dia apa ya hidupnya? Tak ditolong tetangga kita, bagaimana itu? Saya teringat kata guru saya, menolong anjing kehausan itu merupakan kebaikan. Anjing kehausan supaya mengambilkan air dia, itu merupakan kebaikan. Apalagi menolong manusia. Menolong manusia. Dalam segi agama Islam, sifat tolong-menolong itu adalah hal yang baik. Ya, boleh jadi merupakan sikap dakwah kita di tengah-tengah mereka. Kalau bukanlah saya ditolong oleh tetangga saya orang Islam, saya mengira orang Islam itu tidak akan malu dia menolong saya, karena dia lain agama dengan saya. Ternyata dia yang banyak menolong saya. Kalau macam itu, Islam itu baik. Mana tahu dia akan berpikir macam itu. Islam itu baik. Ajarannya tidak membedakan manusia ini. Dan kita juga, banyak juga kita datang dia, saya non-muslim, belum ada makan hari ini, tidak ada beras, saya mu'alaf, baru sekian hari. Kenal kita bantu. Bukan maksudnya itu saja kerjanya sehari-hari. Jarang. Kadang-kadang kita berikan bagaimana kehidupannya ke depan, kita berikan pemikiran kepadanya agar berubah kehidupannya. Saya kira begitu jawaban dari pertanyaan Pak Suhaimi. Ini waktu juga yang membatasi kita nih, kayaknya tinggal 5 menit lagi. Ya, ya sementara demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Semoga dapat memberi pencerahan ya untuk untuk Ocho Amin, Pak Suhaimi juga tadi di Bengkalis ya, dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz, kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini bisa disampaikan terkait dengan kesimpulan topik kita pada pagi hari ini. Ustadz silakan.
0: Ya, Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, tolong menolong dalam pergaulan adalah ajaran agama kita. Umat Islam hendaklah sesuai dengan kemampuan mengamalkan dalam pergaulannya. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Yang tidak boleh tolong menolong dalam hal yang buruk dan berbuat dosa. Oleh karena itu, Allah pasti akan memberikan balasannya kepada kita. Orang yang sesuai dengan kemampuan yang ada, mau dia menolong orang lain. Dari awal sudah kita jelaskan, kalau muncul pertanyaan dari sahabat kepada Nabi, siapa orang yang mau tolong menolong dalam pergaulannya ini ya Rasul? Nabi menjawab, adalah umatku yang beriman. Iman yang tumbuh pada dua tangannya, orangnya suka memberi, memberi sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Demikian uren dialog kita pada pagi ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA atas ilmu dan juga pencerahannya yang telah diberikan. Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi hari ini telah berada pada penghujung acara, dan banyak sekali memang pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, bahwa hidup akan terasa lebih indah ketika manusia dapat saling membantu, saling peduli, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Karena memang sejatinya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Pendengar, demikian rangkaian program Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selanjutnya segera akan Anda ikuti Warta Riau Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peningkatan bobot daripada sapi, yaitu 1 ton 13 kilo.
1: Di RTH Tunjung apa yang depan depan
2: Kacamayan.
1: Kacamayan. Satu lagi nanti ada 4 tuh Bang. Pokoknya yang bisa saya pastikan di RTH satu, yang di Panam, satu nanti di antara

pokok berita utama, pendengar, sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota di tahun 2026 mengalami kenaikan berat. Seperti sapi kurban bantuan Presiden untuk Riau mencapai bobot 1 ton 13 kg. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah 4 titik waste station untuk mendorong masyarakat memilih sampah dari rumah dan menjadikannya rupiah. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuanseng FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Baik pendengar, kita langsung ke informasi pertama. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota di tahun 2026 mengalami kenaikan berat. Seperti sapi kurban bantuan Presiden untuk Riau mencapai bobot 1 ton 13 kg. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi untuk provinsi dan 12 kabupaten kota serta tokoh masyarakat di Riau pada tahun ini mengalami kenaikan berat atau bobot. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan untuk sapi kurban dari Presiden pada tahun ini mengalami peningkatan kenaikan berat badan. Contohnya sapi kurban untuk Provinsi Riau yang pada tahun 2025 lalu hanya seberat 950 kg, di tahun ini sapi yang diberikan berbobot 1 ton 13 kg. Mimi menyebutkan saat ini sapi-sapi kurban bantuan Presiden berada di peternak yang sudah dipilih dan disetujui Sekretariat Presiden.
2: Alhamdulillah di tahun 2026 ini Provinsi Riau mendapatkan sapi bantuan Presiden Idul Adha sekarang ini sebanyak 14 ekor sapi yang disebarkan di 12 kabupaten kota, satu di untuk provinsi dan satu untuk tokoh masyarakat. Dan di tahun ini kita terjadi peningkatan bobot daripada sapi yaitu 1 ton 13 kilo. Nah ini kalau tahun yang lalu di 2025 itu paling berat 950 kilo. Jadi terjadi peningkatan 60 kilo daripada sapi yang sebelumnya. Dan penempatan daripada pelaksanaan pemotongan itu memang ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah di kabupaten kota. Untuk Provinsi Riau itu nanti penyembelihannya di musola rumah Suluk Syekh Usman Sahabuddin di Kabupaten Rokan Hilir.
1: Sementara untuk sapi kurban bantuan Presiden di kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Meranti, Ifwandi, melalui Kepala Bidang Peternakan Herman menyebutkan, untuk bobot sapi kurban dengan ukuran besar sangat sulit dicari di peternak lokal, sehingga pihaknya harus mencari dari luar Meranti, dan didapati sapi jenis simental dengan bobot 903 kg yang sekarang berada di salah satu peternak sapi di Desa Gogok, Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi, Meranti.
3: Tahun lalu kan karena dua kan mencari berat bobot yang disyaratkan itu susah. Di tahun ini alhamdulillah lah dapat kita yang berat hampir 1 ton itu. Di Meranti ini rata-rata berat tidak ada yang segitu, paling yang 300-400 adalah.
1: 14 ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk provinsi dan 12 kabupaten kota serta tokoh masyarakat berada di peternak yang terpilih sampai nantinya diserahkan ke tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, BNNP Riau dorong whistleblower di setiap tempat kerja untuk cegah narkoba dan tingkatkan edukasi karyawan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau mendorong program strategis untuk menempatkan whistleblower di setiap instansi atau OPD dan perusahaan di wilayah Riau. Analis penyuluh dan layanan informasi BNNP Riau Muhammad Effendi menjelaskan bahwa whistleblower ini menekankan pendekatan proaktif di lingkungan kerja. Dengan adanya whistleblower, informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dapat cepat tersampaikan sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum masalah berkembang.
5: Penggiat itu nanti misalnya Bapak di dinas, Bapak jadi corong BNN di dinas itu, nah gitu, Bapak bisa menyampaikan nanti ya seperti materi anti narkotika gitu, seperti itu Pak ya. Jadi kita kerjasama, kenapa? Tidak ada jaminan narkoba itu akan hilang oleh polisi, tidak ada Pak.
4: Sementara itu, Iit Susanti, pengantar kerja ahli muda dari Dinas Ketenaga Kerja Provinsi Riau, menekankan pentingnya sosialisasi rutin di perusahaan sehingga karyawan dapat memahami resiko narkoba, dampak hukum serta konsekuensi sosial yang muncul akibat penyalahgunaannya.
6: Jadi mungkin bisa jadi nanti ke depannya itu ada agenda tetap yang untuk perusahaan itu bisa memeriksa urin atau mengabari atau melakukan sosialisasi tentang narkoba ini gitu ya. Kadang kita lihat orangnya tenang-tenang aja, nggak akan tahu ya kita kalau dia itu sebenarnya pakai narkoba gitu kan. Nah, ya Jadi memang pentingnya usaha kita untuk mengetahui dan memberikan edukasi untuk teman-teman kita yang lain bahwa narkoba itu memang sangat berbahaya dan sangat merugikan dirinya maupun perusahaan maupun lingkungan kerjanya.
4: Dengan menempatkan whistleblower, penggiat internal di berbagai tempat kerja, setiap instansi memiliki wakil yang siap menyebarkan informasi, menerima laporan dan bekerja sama dengan BNNP Provinsi Riau untuk penanganan lebih lanjut pencegahan narkoba di tempat kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Ribuan umat Buddha di Kota Pekanbaru memadati jalanan protokol dalam rangka merayakan pawai Waisak. Agenda tahunan ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama sekaligus wujud cinta terhadap negara di bumi lancang kuning. Selengkapnya, Afifah kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Ribuan umat Buddha di Kota Pekanbaru memadati jalanan protokol dalam rangka merayakan pawai Waisak bersama 2570 Buddhis era. Titik agenda tahunan ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama sekaligus wujud cinta terhadap negara di bumi lancang kuning. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr. Mulyardi, menyampaikan bahwa apresiasinya atas penyelenggara pawai yang berlangsung meriah pada Sabtu sore. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar seremonial melainkan sarana untuk menanamkan nilai-nilai kedamaian dan rasa nasionalisme.
8: Yang Maha Esa bentuk kita semua, karena agenda ini adalah agenda tahunan dari tahun ke tahun meriah. Dan ini momentum kita untuk melaksanakan ataupun memberikan apresiasi ataupun menanamkan cinta kita terhadap agama kita, kemudian juga terhadap negara kita.
7: Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Acara yang melaporkan teknis kegiatan menyebutkan bahwa antusias peserta tahun ini sangat tinggi, tercatat hampir 3.000 peserta turut serta dengan berbagai atraksi kendaraan hias yang memekau masyarakat.
9: Pawai Waisak pada hari ini 23 Mei 2026 akan diikuti sebanyak 2.964 peserta yang terdaftar. 12 unit kendaraan hias dan 4 unit odong-odong untuk lansia, anak-anak, dan para pendampingnya.
7: Pawai yang berlangsung pada 23 Mei 2026 berjalan dengan hikmat hingga selesai. Afifah kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah 4 titik waste station untuk mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah dan menjadikannya rupiah. Aryo Gunawan melaporkan.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah melalui penambahan lokasi waste station di sejumlah titik strategis di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra mengatakan, saat ini waste station yang sudah beroperasi berada di ruang terbuka hijau Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan di bulan ini, pihaknya akan mulai membangun 4 titik tambahan lainnya.
11: Sekarang lah waste station sudah bisa digunakan. Nah, ini waste station mau ditambah lagi insya Allah dan bulan ini lah.
12: Semuanya?
11: Di RTH Tunjuk, apa yang depan sepan DPP? Kacamayang. Satu lagi, dia ada 4 bang. Pokoknya yang bisa kita pastikan di RTH, satu yang di Panam, satu nanti. Di antara, apa namanya, UIR ya, sama UNRI ya, UNRI apa namanya ya. UNRI sama, atau sama Bia Widya, kurang lebih sepuluh. Dia harus tanam PMKO bang. Empat, dan dua lagi proses.
10: Warga Pekanbaru, Dewi Puspasari mengaku mendukung rencana pemerintah menambah lokasi waste station di sejumlah kawasan. Ia menilai lokasi yang dipilih cukup strategis karena berada dekat dengan pemukiman masyarakat dan kawasan yang rawan sampah.
13: Setuju sih bang, karena ini kalau nggak salah baru ini ya, tapi dia rencananya ada 10 tempat itu saya baca di Google, salah satunya ada di Panam, ada di Kacamayang, kalau di Panam itu di Pasar Selasa, itu mempermudahkan mahasiswa-mahasiswa yang area Panam itu membuang sampah atau menukar sampahnya ke daerah sana, jadi nggak susah kejauh-jauh ke sini gitu.
10: Hal senada disampaikan warga lainnya yang merasa keberadaan waste station tambahan akan sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang tinggal jauh dari pusat kota.
14: Saya sih sebagai masyarakat merasa sangat terbantu ya kalau misalnya buka di beberapa daerah kayak saya yang di Bukit Barisan, kalau nanti buka di Alamaya kan berarti lebih dekat lagi. Dan juga masyarakat sekitar kan pasti akan lebih terbantu nih bang, mengingat kita juga bingung nih buang barang-barang seperti ini di mana gitu. Nah, jadi pas saya lihat apa ya postingannya Pak Agung, kalau mau dibuka waste station ini ya jadi kayak wah di tempat nih untuk menyalurkan barang-barang lebih berguna gitu toh.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat berharap keberadaan waste station di beberapa titik nantinya dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Masyarakat lintas agama antusias saksikan pawai budaya perayaan Waisak di Pekanbaru. Selengkapnya, kontributor Rodatul Fatihah melaporkan.
12: Perayaan Hari Raya Waisak di Kota Pekanbaru berlangsung meriah dan penuh toleransi. Warga dari berbagai latar belakang agama tampak antusias menyaksikan pawai budaya yang dihadiri oleh berbagai lembaga keagamaan Buddha, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan. Pawai yang diwarnai arak-arakan odong-odong ini diawali dengan rangkaian ritual keagamaan sebelum akhirnya dilepas secara resmi di area panggung utama. Sekretaris Pelaksana Kegiatan Vina Anggreni menjelaskan sebelum parade dimulai, prosesi diawali dengan pengambilan api suci obor dari Vihara Triratna oleh anggota Sangha.
15: Udah sangat antusias ya nampak dari berbagai lembaga ya, lembaga yang umum juga bisa ikut mengiringi ya di belakang ya. Kita tidak melarang, jadi diperbolehkan seperti itu. Jadi ada pengambilan api suci obor dari Vihara Triratna.
12: Kemeriahan acara ini nyatanya mampu menarik perhatian warga sekitar yang sedang melintas. Ica, salah seorang warga Muslim yang sengaja berhenti untuk menyaksikan pawai tersebut, mengaku kagum dan merasa terharu melihat indahnya kebersamaan antar umat beragama di Kota Pekanbaru. Menurutnya, momen seperti ini sangat unik dan bisa menjadi bukti nyata bahwa agama lain pun bisa merayakan hari besarnya dengan semarak.
16: Tadi ini kan sama adik ya lewat kan. Terus, loh, kok ini ada apa rame-rame? Belum tadi di depan itu kan ada yang pakai pawainya pakai mobil. Loh, ini acara apa sih? Jadi kami penasaran, jadi kami berhenti juga di sini nengoknya. Rata ramai juga orang yang berhenti di sini ya. Karena kalau bagi saya pribadi ini juga baru kali pertama ya ngelihatnya acara kayak gini ya. Ternyata pas sampai sini ini ada acara perayaan Waisak. Bagus gitu, terus unik juga, baru kali pertama sih karena ini speechless juga saya juga.
12: Melalui perayaan Waisak dan pawai budaya ini, semangat toleransi dan antusiasme masyarakat di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Pendengar, bengkel genset di Pekanbaru diserbu saat pemadaman listrik. Perbaikan mencapai 20 mesin per hari. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
17: Pemadaman listrik yang terjadi dalam dua hari terakhir di Kota Pekanbaru membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha perbaikan genset. Salah satunya dirasakan Toguan Haropotan Dalimunte, pemilik bengkel genset di Jalan Soekarno-Hatta ini mengalami lonjakan pelanggan sejak listrik sering padam. Dalam sehari bengkel miliknya kini menangani sekitar 20 unit mesin genset untuk diperbaiki. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa saat kondisi listrik normal. Toguan mengatakan sebagian besar kerusakan terjadi karena genset jarang digunakan sehingga mengalami gangguan saat mendadak dipakai ketika listrik padam.
18: Sebetulnya kalau genset ini selama ini masih biasa-biasa aja, tapi lantaran dua hari ini musim mati lampu, di sini lah meledaknya bengkel kami ini. Jadi orang banyak nyerpis, kebanyakan nyerpis, kalau bongkar nggak gitu kali. Mesin ini yang datang ke bengkel kami kebanyakan 5 tahun, 2 tahun tidak dipakai. Makanya itu yang kami servis. Nah, kalau untuk pembongkaran, belum.
19: Biasanya yang paling banyak ditemukan masalahnya, keluhan apa?
18: Di masalah bagian api.
19: Berapa sih biaya untuk perbaikan?
18: Tergantung. Kalau cuma ganti busi, palingan 75. Ganti kuil, kami minta 125. 150 ke bawah lah kalau untuk upah servis.
17: Sementara itu, salah seorang pelanggan, Ali John, mengaku datang ke bengkel tersebut untuk memperbaiki genset miliknya yang digunakan untuk operasional depot air minum. Menurutnya, genset sangat dibutuhkan agar usaha tetap berjalan saat terjadi pemadaman listrik.
20: Nggak mau hidup ya, sudah sekian tahun. Ya, karena lama nggak dipakai mungkin. Bukan mati lampu kan, kita kan punya depot air minum. Operasinya kan harus
21: terjadi.
17: Meningkatnya kebutuhan genset selama pemadaman listrik membuat bengkel perbaikan genset di Pekanbaru kebanjiran order. Para teknisi pun harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikan perbaikan agar pelanggan bisa kembali menggunakan genset mereka secepatnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Dengan selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Kepengurusan baru KONI Pekanbaru periode 2026-2030 dipastikan telah rampung, disusun dan direncanakan akan dilantik pada bulan Juni mendatang. Selain menyiapkan program pembinaan, KONI Pekanbaru juga berencana menggelar Pekan Olahraga Kota atau PORKOT untuk menjaring bibit atlet berprestasi. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pekanbaru periode 2026-2030 telah rampung disusun. Pelantikan pengurus baru direncanakan akan digelar bulan Juni mendatang di kawasan Komplek Perkantoran Tenayan Raya. Sekretaris Umum KONI Pekanbaru, Sanuar Haris, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Wali Kota Pekanbaru terkait jadwal pelantikan resmi kepengurusan baru tersebut. Ia berharap kepengurusan baru nantinya mampu membawa semangat baru dalam pembinaan olahraga di Kota Pekanbaru. Menurutnya, kerjasama seluruh pengurus cabang olahraga hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar prestasi olahraga Pekanbaru kembali meningkat.
2: Pengurusan pelantikan itu alhamdulillah kita tadi malam sampai setengah dua subuh merampungkan kepengurusan-kepengurusan yang ada di KONI Pekanbaru periode 2026-2030. Dan alhamdulillah nanti insyaallah kita akan melakukan pelaksanaan pelantikan di insyaallah ya di Tenayan Raya di lantai 6 nantinya. Dan tentunya kita tetap akan menunggu arahan dari pimpinan yaitu Pak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Jago Nugroho. Dan mudah-mudahan nanti di keputusan yang baru ini kita bisa bekerja sama lah yang terbaik untuk mengharumkan nama olahraga Pekanbaru di kancah nasional maupun internasional nanti.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Pekanbaru, Nabawi, mengungkapkan salah satu agenda yang tengah dipersiapkan di kepengurusan baru nanti yakni pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau PORKOT. Menurutnya, PORKOT menjadi ajang penting untuk mencari bibit atlet potensial sekaligus menjadi dasar pembinaan menuju kejuaraan tingkat lebih tinggi. Ia menilai selama ini minimnya event olahraga berskala besar di Provinsi Riau membuat ruang kompetisi atlet menjadi terbatas. Karena itu, KONI Pekanbaru ingin kembali menghidupkan atmosfer kompetisi melalui PORKOT.
3: Adanya PORKOT juga kita lihat bakal cikal prestasi kita. Karena rata-rata PORKOT itu pemain Kota Pekanbaru yang telah mengikuti kejuaraan ya, baik dari Kejurda, Kejurnas, PON atau tingkat internasional SEA Games atau Asia Games bisa kita lihat di sana nanti. Dan juga ini selama ini juga pertandingan di Provinsi Riau ini sama sekali tidak ada event-event yang besar. Makanya dengan ada PORKOT ini kita akan merangkul lagi pihak-pihak cabor, seluruh para atlet yang Kota Pekanbaru kita rekap akan untuk persiapan di PORKOT 2027 yang ada di Dumai atau di Siak nanti.
1: Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan ulang atlet dan memperkuat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi PORPROV mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Provinsi Riau dan 12 kabupaten kota di tahun 2026 mengalami kenaikan berat. Seperti sapi kurban bantuan Presiden untuk Riau mencapai bobot 1 ton 13 kg. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah 4 titik waste station untuk mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah dan menjadikannya rupiah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi kita simak Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Ya, mendengar satu lagu dengan judul Menjadi Pangeranmu, pendengar bersama Dadali. Ya, sudah mengantar kita pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi untuk Anda dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Hari Minggu, apalagi Minggu pagi ini merupakan waktu yang terbaik untuk mengistirahatkan hati dan lelahnya pekerjaan selama seminggu. Jangan takut berjalan pelan-pelan karena hidup bukan perlombaan. Nikmati prosesnya, syukuri setiap nafasnya, dan percaya hal baik selalu datang kepada mereka yang tidak berhenti berharap. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jadikan hari ini sehangat mentari pagi yang menemani langkah Anda. Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kita masih di Lintas Bengkalis Pagi.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pa. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful. Menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi gak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun, termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: Ya, pendengar, satu lagu bersama Ariel Noah dan juga Raisa pendengar yang kembali memberikan kejutan bagi penggemarnya dengan merilis lagu duet bersama dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu ini menjadi bagian dari original soundtrack film Dilan ITB 1997 yang dirilis ada akhir bulan Mei, bulan April.
1: Bisa dengar suaramu lagi.
0: Ya, benar, kehadiran dua musisi ini langsung menarik perhatian banyak pecinta musik sejak pertama kali diumumkan. Proyek kolaborasi ini pertama kali mencuat ke publik melalui unggahan Insta Story Gading Martin pada 14 April

Ya, pendengar senang dengar suaramu lagi melengkapi deretan soundtrack film yang sebelumnya telah dirilis, termasuk lagu Dulu Kita Masih Remaja. Dalam versi original dan akustik, menariknya lagi pendengar, proyek soundtrack ini masih menghadirkan satu lagu tambahan yang belum diumumkan judulnya. Lagu tersebut juga dikabarkan menjadi duet antara Ariel Noah dan Gia Indrawari.

Ya, senang dengar suaramu lagi beningar mengantar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari dimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM kita merebak lagi di Kota Batu, suapnya publik kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.